0: Sementara, Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi.
1: Sekitar 6-7 hari nanti akan ada awan. Kita akan langsung mengadakan komunikasi cuaca. Karena itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memadamkan api-api ini. Airnya tentu akan lebih besar, lebih banyak daripada menggunakan waterproofing yang sekarang baru kita laksanakan. Api ada di dalam, itu terlihat dari foto termal tadi. Tapi kita sudah membawa semacam alat untuk menginjek.
0: Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggal Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugani Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16.000-an satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang dan pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit, dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami. But if...
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendikdes Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
8: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
8: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
9: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
8: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
9: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
10: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
11: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
12: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di temu ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
10: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
2: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
13: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
15: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
14: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Ikede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
13: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benih. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau mencekik keras pelanggan kami.
14: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
17: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
16: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti TransJakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
18: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada merasa terbantu dengan transport ini gitu.
16: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: Pak, belum Pak. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
20: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun, yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
21: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
22: Yeah.
21: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digambari dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
20: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencipta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
23: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
20: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
2: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Selamat pagi Tukar Pendengar, di mana saja Anda berada, menit ke-24 bergeser dari pukul 9. Kembali Pro 1 RRI Tual di Langgur menemani Anda. Saya Igo temani Anda di kesempatan pagi ini. Awal pekan Senin 6 Juli 2026, kami informasikan untuk Anda pendengar. Nantinya di jam 10 pagi ini kami akan hadir dengan dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa. Untuk itu tetap bersama kami di 103,6 MHz, sajian lagu-lagu pilihan dan juga ragam informasi menarik akan kami hadirkan jelang. Kita ikuti Maluku Tenggara Menyapa pagi ini.

Ya, menit ke-37 bergeser dari pukul 9 di pagi di pendengar. Ya, ada kabar baik untuk Anda di saat ini pendengar. Satu informasi ini terkait dengan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor. Pendengar, periode pembebasan diketahui dari tanggal 6 Juli hingga 31 Agustus 2026. Adapun jenis sanksi yang dihapus, pembebasan denda PKB, kemudian pembebasan denda SWDK LLJ tahun-tahun sebelumnya. Untuk Anda pendengar, ini berlaku untuk seluruh wajib pajak kendaraan bermotor DE di Provinsi Maluku. Ayo segera manfaatkan kesempatan ini karena bayar pajak kendaraan Anda untuk kebaikan kita bersama. Tentu untuk Maluku punya apa ya, dengan tertib untuk bisa membayar pajak kendaraan bermotor Anda, kita berdampak positif juga tuh untuk Anda sendiri dalam berlalu lintas. Satu informasi pendengar kami kutip ini dari pemerintah Provinsi Maluku, dalam hal ini Samsat Maluku. Kami juga informasikan untuk Anda, jangan kemana-mana, nanti di jam 10 pagi ini pendengar, kami akan hadir dengan Maluku Tenggara Menyapa edisi Senin 6 Juli 2026. Tentu partisipasi juga dari Anda kami nantikan di dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa.

0: Bab Beta Ulta hari ini, Bapak mau kasih kado apa?
1: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
0: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
1: Hah? Investasi?
0: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
0: Ah, sayang.
2: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata. Ikuti Maluku Tenggara menyapa, dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.
1: Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia Tual, di mana saja Anda berada. Senang sekali Maluku Tenggara menyapa hadir menemani Anda di awal pekan Senin 6 Juli 2026. Saya Ego menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar di Maluku Tenggara menyapa pagi hari ini juga, kami nanti ajak Anda untuk bisa berinteraktif bersama kami di line interaktif kami 21462 dan juga di 0813-549-5875. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Tual, seperti kita ketahui bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni, kemudian aman, sehat, serta didukung dengan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Tentu penataan kawasan permukiman dan pertanahan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Maluku Tenggara. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat tema penataan kawasan permukiman dan pertanahan. Dan untuk mengupas tema ini secara lebih jauh dan mendalam, telah hadir di studio Pro 1 RRI Tual pagi hari ini narasumber kita, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Afan Bahri Ifat SSTP MSI. Terima kasih untuk kesediaannya Bapak untuk hadir di studio pagi ini. Boleh kita sapa pendengar kita? Pak, saya sapanya Bapak Afan saja ya. Ya, silakan Pak Afan, boleh. Lisa.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Dengar rangkaian lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda di kesempatan siang ini, menyemangati Anda yang masih beraktivitas. Iya, dan kini menit keempat sudah tinggalkan jam 12, waktunya istirahat. Rehat sebentar untuk kembali mengisi stamina ya lewat makan siang. Nantinya Anda bersama dengan keluarga, waktu yang dinanti-nantikan. Kalau tadi pagi karena sibuk untuk mengikuti apel absen lebih awal, evaluasi dan lain sebagainya, sehingga mungkin Anda lebih memilih untuk sarapan di warung-warung terdekat ya, ataupun kantin di tempat Anda kerja. Namun makan siang sudah pasti ada yang menunggu Anda di rumah untuk nantinya menikmati bersama. Sambil menemani Anda di sana, pendengar, di makan siang kami punya lagu-lagu pilihan dari beberapa daerah akan hadir menemani Anda di sana. Dari Tanah Ewaf, ada juga dari NTT, ada dari Tanah Ambon, dan dari Maluku Utara akan hadir temani Anda.

0: Baut Nanit merupakan bentuk sastra Kei yang telah diturunkan oleh para leluhur, yang mana sebuah baut nanit menceritakan kekerabatan antar desa atau ohoi di kepulauan Kei, sementara bentuk sastra lainnya adalah ngel-ngel snehat. Pentingnya baut nanit dalam menuturkan eratnya kekeluargaan di Kei disampaikan Ibu Ena Rahandra.
1: Baut nanit itu bercerita tentang hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Sedangkan ngel-ngel snehat artinya banyak memberikan nasihat-nasihat.
0: Begitu pentingnya baut nanit di Kei, membawa harapan besar bagi warga Kei, sampaikan Freddy Renyaan.
2: Baut nanit ini sebuah produk dari generasi lalu yang harus dihidupkan, menjadi nilai jual yang paling tinggi untuk pariwisata dan membangun rasa memiliki sebagai putra daerah.
3: Mengenal senjata tradisional Indonesia, sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual, hanya untuk Anda.
2: Wow. 48 negara. Wow. 104 pertandingan. Wow. Satu keseruan Piala Dunia.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2006 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Tual, program Mas Satu menemani Anda pendengar. Beberapa lagu pilihan daerah sudah kami persembahkan untuk Anda dan menempatkan kita di menit ke-32, bergeser dari jam 12. Selanjutnya ada lagu-lagu pilihan dari Tanah Ambon, temani Anda di sana, disusul lagu dari Maluku Utara. Hadir temani makan siang Anda bersama dengan keluarga.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tualti Langgur, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami. Dan satu lagu Janai dari Ternate mengakhiri kebersamaan kita untuk sajian lagu-lagu pilihan daerah di kesempatan siang ini. Dan pendengar, kini kita di pukul 13 waktu Indonesia bagian timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama program 3 Jakarta, saudara. Kita simak dinamika olahraga di edisi hari ini.
1: Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 6 Juli 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey, dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sorloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orian Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan

dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari pertolongan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan. Sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila. Selanjutnya Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asal bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Siapkan juga dari awal, masalah hasil mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Dari arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSB FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa. Anak-anak dari capek, cedera, sembuh, ya mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya kita udah nggak tahu lagi, saya udah nggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah ya Rabbil Alamin, KLN Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII, Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pencaksilat Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame
2: semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Prancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mall House Prancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam dua event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di dua event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, dua event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan. Jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Tomika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Trivia Fieldun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten

berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tuwaldi Langgur. Kami masih temani Anda dengan sajian lagu-lagu pilihan Bari Ramadhandut di kesempatan siang ini. Hingga nanti di tepat pukul 14.00 akan kami hadir dengan Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara. Pendengar, akan kami hadir untuk Anda melalui program 1 Ambon. Dan tetap bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia, Tuwaldi Langgur. Sesaat lagi pendengar akan kami ajak Anda. Kita bergabung bersama program 1 Ambon.

0: Pendengar, rangkaian lagu-lagu pilihan dari Rama Dandut di sesi pertama kami akhiri di saat ini, dan selanjutnya kita ikuti lintas seribu pulau siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara. Kami ajak Anda, kita bergabung bersama program Satu Ambon.
1: Meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Tulang.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran berjaringan Koryo Nusantara 3 lintas 1000 pulau yang meliputi RRI Ambon, RRI Tual, RRI Saumelaki, RRI Ternate, dan RRI Bula untuk edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya Dea Safsa Bobot.

0: Beres di 6 Juli 2026 ada dua informasi yang kami hadirkan untuk Anda saudara dari RRI Ternate dan RRI Ambon. Kami awali dari RRI Ternate. Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan APBN regional mencapai 2,83 triliun atau 46,94% dari target, meningkat 62,97% dibandingkan periode yang tahun lalu. Lonjakan tersebut terutama ditopang penerimaan PPh non-migas. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Davi Baba.
1: Di tengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja fiskal Provinsi Maluku Utara hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tumbuh signifikan berkat peningkatan penerimaan perpajakan, sementara belanja negara melambat akibat kebijakan efisiensi pemerintah. Perkembangan tersebut disampaikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Maluku Utara dalam rilis APBN Regional Maluku Utara periode Juni 2026. Secara umum, kondisi fiskal daerah dinilai tetap terjaga dan mampu menopang aktivitas ekonomi. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sakop, mengatakan, dari sisi ekonomi, Maluku Utara mencatat pertumbuhan sebesar 19,64% secara tahunan pada triwulan 1 2026. Angka tersebut jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,61% didorong oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, ekspor, dan hilirisasi komoditas unggul. Meski demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 4,46% dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,28%, sehingga diperlukan penguatan penyerapan tenaga kerja lokal agar manfaat pertumbuhan ekonomi lebih merata. Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan APBN regional mencapai 2,83 triliun atau 46,94% dari target. Angka ini meningkat 62,97% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
2: Dari sisi APBN regional, kinerja pendapatan mencatatkan pertumbuhan yang cukup kuat ya, ditopang oleh ekspansi PPN non-migas dan PPN-PPNTM sebagai kontributor utama penerimaan dalam negeri. Namun kondisi ini cukup berbeda apabila dibandingkan dengan belanja negara yang mengalami kontraksi sampai dengan mencapai 5,79%. Hal ini disebabkan oleh transfer daerah yang mengalami kontraksi cukup dalam hingga 16%. Meskipun belanja pemerintah pusat terrealisasi tumbuh signifikan sebesar 30%, namun penurunan TKD yang cukup dalam tetap membuat belanja total mengalami kontraksi.
1: Pada tingkat daerah, pendapatan APBD konsolidasi hingga Mei 2026 mencapai 4,86 triliun atau 40,46% dari target. Dana transfer ke daerah masih menjadi sumber utama pendapatan dengan kontribusi 77,94%, sedangkan pendapatan asli daerah menyumbang 20,49% dan menunjukkan tren peningkatan. Davi Baba melaporkan.

0: saudara dari RRI Ternate, kita akan mendengarkan informasi dari RRI Ambon. Groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditargetkan 16 Juli 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Dehupuring.
1: Groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek strategis nasional PSN Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditargetkan berlangsung pada 16 Juli 2026 dan akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepastian jadwal tersebut menjadi salah satu perkembangan penting yang disampaikan Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto saat silaturahmi bersama insan media di Maluku. Pangdam mengatakan proyek yang selama hampir 27 tahun belum terrealisasi itu kini memasuki tahap akhir persiapan. Berbagai persoalan yang sebelumnya menghambat pelaksanaan proyek telah berhasil diselesaikan melalui kerjasama pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Untuk memastikan kesiapan akhir, Pangdam bersama Irdam 15 Patimura Brigjen TNI Muhammad Ali dijadwalkan bertolak ke Jakarta guna memaparkan perkembangan terbaru proyek tersebut. Paparan akan mencakup situasi keamanan, kesiapan lokasi, serta progres penyelesaian hak-hak masyarakat terdampak. Menurut Pangdam, seluruh proses pembebasan lahan seluas 662 hektar telah selesai dan diterima masyarakat. Saat ini, pemerintah bersama tim terpadu fokus menuntaskan pembayaran ganti tanam tumbuh yang telah didata dan dihitung secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Selama kurang lebih 27 tahun, case atau kasus Blok Masela belum selesai, alhamdulillah sudah terpecahkan sampai sekarang. Dan insya Allah tanggal 16 kemungkinan besar Presiden akan hadir ke sana untuk melaksanakan groundbreaking.
1: Selain perkembangan Blok Masela, Pangdam juga menyoroti keberhasilan penataan kawasan tambang Gunung Botak yang kini semakin kondusif. Ia menegaskan aktivitas pertambangan tanpa izin berhasil ditekan melalui pengawasan terpadu yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Demikian Lina Tihupuri melaporkan.

0: saat dimanapun Anda berada, dua informasi sudah kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih RRI Ternate dan RRI Ambon untuk informasinya di lintas seribu pulau. Akhirnya kami yang bertugas, saya Dea Safsafubur, mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 lintas seribu pulau.
1: Sekian lintas seribu pulau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tuali Langkur bersama Anda pendengar. Untuk edisi share hari ini, hari Senin 6 Juli 2026. Senang sekali ya, saya Dipikal Mas Koso kembali menyapa Anda di teman di rekan operator di meja putar, ada rekan Arif. Kami berdoakan bersama Anda pendengar hingga nantinya di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Semoga kabar baik untuk Anda semuanya yang tengah menjalankan aktivitasnya di awal pekan ini ya. Gimana pekerjaannya, lancar? Tetap semangat untuk tugas-tugas Anda di hari ini dan berharap apa yang Anda rencanakan semuanya berjalan sukses ya. Selamat menikmati waktu bersama kami pendengar Pro Dangdut ya. Tak terasa sudah di penghujung acara, kami hadir lewat sajian lagu-lagu dangdut. Saatnya kami akhiri untuk Anda sesaat lagi dan satu tembang dari Lesti ya, Insan Biasa, sebagai tembang penutup kebersamaan kita lewat Pro Dangdut edisi hari ini pendengar. Kita kembali akan berjumpa lewat Pro Dangdut setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu ya di pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda, selamat menikmati kebersamaan kita, semoga terhibur selalu bersama kami.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Konsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

0: kita bisa gak ya? Kayak gini sampai tua nanti.
1: Gak bisa. Karena bakal lebih dari itu.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2006 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten.

konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur

103,6 MHz Radio Republik Indonesia, Tuli Langgur Pendengar, menemani Anda di sore hari ini, pastinya yang tengah menikmati waktu berharga entah Anda di tempat-tempat Anda mengais rezeki, atau mungkin Anda menikmati waktu bersama keluarga di rumah. Apapun aktivitas Anda di saat ini, kami berharap Anda terhibur ya bersama sajian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk menemani Anda lewat musik pelepas lelah. Kebersamaan kita pendengar hingga nantinya di pukul 16.30 waktu Indonesia Timur ya, lewat musik pelepas lelah. Dan kesempatan juga kami berikan bagi Anda pendengar yang sementara stay tune bersama kami, silahkan yang mau bergabung lewat musik pelepas lelah sekedar menyapa di 0813-549-5875. Sekali lagi 0813-549-5875. Anda yang mau bergabung bersama kami hingga nantinya di pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, demi nantikan Anda pendengar. Sambil kita nikmati sajian lagu-lagu hiburan, sudah kami siapkan saat ini pendengar. Ada Dude Oris, Aku Menunggumu, saat ini untuk menemani Anda. Semoga terhibur selalu bersama kami pendengar.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Pemanfaatan platform marketplace menjadi strategi penting dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dengan lebih efektif memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini, seperti sistem pembayaran, logistik, dan promosi produk. Jadi, pemanfaatan marketplace secara efektif dapat meningkatkan visibilitas produk, membangun kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tuali Langkur bersama Anda pendengar lewat musik pelepas lelah edisi hari ini. Di saat ini pendengar, sayang sekali kami harus akhiri karena waktu membatasi kebersamaan kita. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Kita jelang penyampaian berita daerah KI untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026 bersama rekan kami Ida Elsoin.

mata jadi alasan ku nindu fo rar senang wahad naara olaseng ku bang nuhu. Tawir-wir nuhu evav i jihan mawar tamher. Nayak yang unko kotu harfa murfo ranar herir peran aktif naara batang nuhu met kotua fodok bersih suman famheso nimet het. Tabe hormat wir ang waring imbisa. Ivar ivakat inhov ivar untunan liyan ang tabib na hukil kilong lerwahan i NB41 barin RR itua mau mafadukung. Inhov ya au residal soin itfatlin ivar hinkanimun.

Forafea fatrurehe benakit na oho perubahan pola hidup fo sehat naktik jad fokus pembangunan kesehatan na Kabupaten Maluku Tenggara na ayat limberan rebruhe. Wakil Bupati Maluku Tenggara Koyaan Carlos Vialirahan.

akan bisa bo nakte kroni tujuan enmehe. Ia rafaya kualitas hidup lur bal rakyat for irsenang rafkan in hobra kayadat. Rahantok nam nanar vukne pembangunan kesehatan i hobro viv arawan mehewe tuad. Ne musti fonda ohorehe perubahan kesehatan wonten ta ane di ne di hidup Iran. Utin kubni duhura dorong for rafakuat gerakan lur bal rakyat for rahidup sehat. Rafaya pelayanan kesehatan fubuk rahantok nam nanar nera berjuang fo rafaya kesehatan lur bal rakyat i da oho viv arawan i hobna tok ne musti fo rafiang fangnanan menyangkut ta hidup sehat wi lur bal rakyat en hofbuk ta wir en adhu evav i jihan mawar tam herna yak yang unkokotu har famur fo ranar herir peran aktif na arabatang duhumet kotua fodok bersisuman famhesu nimit tehat tamhir nanarne koko her virun ibu kelompok enrarodo mitehat mo musti forir tanggung jawab laai na arabatang mitehat jihan VRRI nanarne betfel presentase banyak 99% hir enrabatang mitehat ibu wangle dradanta koko her virun nadeang utin koko her virun kidin laai banyak 70% i wangle dravosak vutroane mit tehat tamhir na nilai tafadul en hovme tehat ne butroa i matak na adi kepentingan ne tuad ne musti fo tabatang dan fo tehat i bersi jihan na frawai rehe vekoko tu harfamur eva haran i fo musti hir na u fo rabatang humeti fo bersi suman matak tabatuk lik lak beb karmong muhed ne tayak yangun ilor bal rayat fo rafadul huk en hov hal kebersihan tafadul enhov hangar vatne wadmet na athet dadaden ibo talik bias ine naktek na varhe dampak buk na amran revru tinli di duadmet ne methet ivar inam erentav RRI tua

mata jad alasan ku binduhu forar senang muhad na aro olaseng ku bangduhu mohiriante fraksi PDI Perjuangan Hanura Enho PKN DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Ratega Serhene Rafedad Afabefo BPK Republik Indonesia Rasnutu KNI I Mustifo jad ukuran uliaan keberhasilan tata kelola kubni. Juru bicara fraksi Abdul Ghani Hanubun na asa dibun hormat yang ke DPRD Kabupaten Maluku Tenggara terkait enho fradeang rir fagnan fraksi na ia rali ikil pengelolaan keuangan hu Mustifo Radad na babisa fo rapastikan rapak anggaran I naban orang rehe prinsip tata kelola in buk-buk. Capaian opini WTP tab BPK I bewajib revo musti nutun kubni duhu rapenuhi. Fo prestasi akhir en fo rasak jadolak ukur naa berhasil wad. Fraksi PDI Perjuangan Hanura enho PKN rahir rehe kubni duhu rawatun fo walean tindak lanjut rekomendasi hasil pareres BPK tinli eni kaitan enho warawan nafarubunhu enho kerja proyek fisik ya tribun rubutruh enlim idenkut enho vuk rayangun kubinduhu fora narhe langkabuk fora liik ilfo tegas vel naa iya OPD enababuk ne tuntunan vukub naa radad program enho anggaran rafrawai kubinduhu ranarhe sanksi tegas rehe vetenya an OPD en radad program hir in rat 80% wukub na ayat anggaran ribun rufutru en limyala. Hirwan NBL Revo Rafid Bader Piala Dunia na ahingur Erik inamengakne na vosak tavn hujau batafon Manfred Bader na a Piala Dunia Iran en I Ivo Farurok. Duan inamengakne ni pengalaman Farurok ma Nafid Bader waktu Piala Dunia. Erik nanarne lor bal rayat wang ledre rat en itre en ho piala dunia ya tribun ru

true enen ine mampu rafayak ni afafid fedfu bok vukum padahal duan ina tawaruk bader ni enan famhensu mulai tawrivun vut enlim famheri vun vut siu enlim bader en meski ni afafid fed laku fo bok vukum ine erikran la airhene ni mencar inak buk Erik Nahamak Piala Dunia I VLN duan inak tek na fed seluruh en hof bader it did merah putih nan sang leran ulang tahun Indonesia merdeka na awan Agustus meran revruhe. Erik na frawai rehene lor bal raya tabawang ledra vivahani bader fo redukung rir fans na Piala Dunia en hof leran rafangan ken did negara I merdeka.

Pendengar, Anda baru saja mengikuti penyampaian berita bahasa K bersama rekan kami Ida Elsoin. Semoga bermanfaat pendengar. CDP dan juga rekan Arif di Meja Putar masih terus menemani Anda pendengar. Stay tune terus. Tentunya kami masih punya sajian berita dan informasi menarik lainnya untuk menemani Anda hingga nantinya di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pa. Pa, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pa.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

suaramu. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Tuan Di Langgur Pendengar. Kembali mengisi kebersamaan kita di sore hari ini. Informasi terupdate untuk Anda pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, anggota Komisi 13 DPR RI, Riekedia Pitaloka, ia mendorong penerbitan peraturan presiden tentang tata kelola terpadu koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, regulasi tersebut penting sebagai payung hukum untuk memastikan pengelolaan koperasi berjalan profesional dan akuntabel. Rieke mengatakan Perpres diperlukan sebagai regulasi sementara sebelum undang-undang perkoperasian yang baru disahkan. Ia menilai aturan tersebut akan menjadi landasan hukum tunggal bagi pelaksanaan program koperasi Merah Putih. Menurutnya, koperasi desa Kelurahan Merah Putih merupakan instrumen strategis dalam menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena itu, keberhasilan program tidak cukup dari jumlah koperasi yang dibentuk. Ia menilai kualitas tata kelola menjadi faktor utama dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan sumber daya manusia, dan keamanan keuangan negara. Tata kelola yang baik juga dinilai penting untuk mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga operasional. Rieke mengungkapkan masih terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaan program tersebut, mulai dari regulasi yang terfragmentasi hingga belum terintegrasinya sistem data dan pengawasan nasional. Ia menilai regulasi yang tersebar di berbagai aturan berpotensi menimbulkan celah hukum. Kondisi itu dinilai dapat membuka ruang konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan hingga praktik korupsi. Karena itu, Rieke mengusulkan agar Perpres mengatur kelembagaan, sumber daya manusia, pembiayaan pengawasan hingga operasional koperasi dalam satu sistem. Ia juga mendorong Kementerian Koperasi menjadi penanggung jawab utama penyelenggaraan program. Selain itu, ia mengusulkan pembentukan satu dashboard Koperasi Nasional sebagai pusat integritas dasar, integrasi data. Sistem tersebut dinilai penting untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program secara nasional. Rieke juga menekankan pentingnya kepastian status hukum bagi sumber daya manusia koperasi, perlindungan hak, jaminan sosial, dan pengawasan berbasis risiko harus diperkuat agar Koperasi Merah Putih mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat.

kualitas produk atau jasa yang konsisten adalah faktor utama dalam strategi pengembangan usaha guna memenangkan hati konsumen. UMKM harus memastikan bahwa setiap produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas bahan atau proses produksi, tapi juga kualitas pengalaman pelanggan. Terlebih saat ini sudah banyak sekali bermunculan produk-produk asing asal luar negeri. Jadi, UMKM harus bisa terus berinovasi pada kualitas produk yang ditawarkan. Jadi, kualitas produk dan layanan pelanggan yang baik akan membangun loyalitas pelanggan dan reputasi positif di pasar.

0: Mbak Beta Ulta hari ini. Bapak mau kasih kado apa?
1: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
0: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
1: Hah? Investasi?
0: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
0: Ah, sayang.
2: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2006 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya Pak. Pak, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik Pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atwal, ya, selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sebelum memasuki waktu maghrib untuk wilayah Kepulauan Kei.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk dan ikhlas dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan dan segenap angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia Tual mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya Pak. Pak, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik Pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia, aktual kami masih hadirkan selingan musik-musik pilihan. Sebelum kita beranjak pada pukul 19 nanti untuk mengikuti warta berita daerah malam. Ya, kami ucapkan selamat malam. Apa kabar di saat ini? Harapan kami semua Anda dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang satu apapun. Yang mungkin kesehatannya sedikit terganggu, semoga lekas sembuh. Tetap selalu menjaga kesehatan Anda, juga buat Anda yang sedang melakukan aktivitas di sepanjang malam ini, menjaga keselamatan Anda, juga buat sahabat saudara semuanya yang sedang mengendarai kendaraan bermotor, apalagi di waktu malam hari harus menempuh jarak yang cukup jauh, lebih hati-hati dan waspada, menjaga keselamatan Anda, pendengar. Ya, tidak perlu buru-buru, tidak perlu kebut-kebutan, yang penting selamat sampai tempat tujuan. Juga para aparat keamanan yang di saat ini yang sudah mulai bersiaga di tempat tugasnya, dipastikan situasi dan kondisi yang ada di Kepulauan K tetap aman dan terkendali. Ya, informasi ya, Prengal. Gubernur Maluku Hendrik Lebarisa menerima kunjungan Forum Masyarakat Tanimbar Maluku di ruang rapat Gubernur Maluku pada hari Senin tadi. Pertemuan tersebut menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah Provinsi Maluku dan masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan lapangan abadi Blok Masela, termasuk agenda groundbreaking peletakan batu pertama di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ketua Forum Masyarakat Tanimbar Maluku, Jan Atremak Seteri, yang hadir bersama jajaran pengurus, mengapresiasi kesediaan Gubernur Maluku menerima audiensi dan berdialog dengan Forum Masyarakat Tanimbar Maluku. Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyampaikan pernyataan sikap yang pada prinsipnya mendukung seluruh kebijakan pemerintah Provinsi Maluku dalam menyukseskan pelaksanaan groundbreaking Blok Masela. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Maluku menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan Forum Masyarakat Tanimbar. Menurutnya, dukungan dari tokoh masyarakat dan tokoh adat sangat penting untuk menciptakan suasana yang aman, kondusif dan sukses bagi pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut. Gubernur menegaskan bahwa sikap pemerintah Provinsi Maluku tidak pernah berubah, yakni memastikan investasi Blok Masela memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Maluku, khususnya masyarakat

Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ia pun menjelaskan terdapat tiga prinsip utama yang terus diperjuangkan oleh pemerintah Provinsi Maluku, saudara. Yang pertama, prioritas rekrutmen tenaga kerja lokal sesuai kompetensi yang dibutuhkan, sehingga putra-putri di daerah memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas. Kemudian yang kedua, pemanfaatan produk pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan proyek agar memberikan dampak ekonomi bagi petani dan nelayan di Maluku. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan vokasi, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia.
5: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Hotwall. Kita cukupkan selingan musik dan sesaat lagi kami mengajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita RRI Tual.
1: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tual, Rini Akbar, mengonfirmasi adanya kenaikan harga gas LPG yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Tual. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Maluku Tenggara bersinergi dengan pemerintah desa untuk mengembangkan sumber daya yang ada demi memajukan kesejahteraan warga. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Senin 6 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Iksan Naryando, inilah berita selengkapnya. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tual, Rini Akbar, mengkonfirmasi adanya kenaikan harga gas LPG yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Tual. Kepastian tersebut disampaikan setelah pihaknya melakukan evaluasi dan pemantauan langsung terhadap kondisi distribusi serta harga LPG di lapangan. Dari hasil evaluasi tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian menemukan bahwa kenaikan harga LPG tergolong cukup tinggi. Menurut Akbar, salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah tingginya harga Pertamax di Kota Tual yang berdampak pada meningkatnya biaya operasional distribusi gas LPG.
2: Artinya bahwa dengan adanya kenaikan itu karena akibat daripada BBM kemarin itu, jadi dia naik juga sempat. Jika BBM naik maka LPG naik. Nah, kemudian yang berikut, katong di Tual ini itu bukan cuma ada di isi ulang, itu ada pada SPBE di Langgur, SPBU nya kemudian dari itu untuk Langgur, sedangkan untuk Kota Tual itu ada SPBU yang ada di depan BTN.
1: Melalui sambungan telepon, Akbar menjelaskan biaya bahan bakar menjadi salah satu komponen penting dalam proses pengangkutan LPG dari pangkalan hingga ke masyarakat. Kenaikan biaya operasional itu kemudian berpengaruh terhadap harga jual LPG di tingkat pengecer di berbagai wilayah Kota Tual. Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci mengenai mekanisme distribusi dan faktor penyebab kenaikan harga, Akbar meminta pihak RRI agar menemui pihak SPBE untuk mendapatkan keterangan yang lebih mendalam. Informasi dari SPBE diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi distribusi LPG serta faktor-faktor yang mempengaruhi harga di lapangan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Maluku Tenggara bersinergi dengan pemerintah desa untuk mengembangkan sumber daya yang ada demi memajukan kesejahteraan warga. Marcel Layanan, Kepala Desa Kilwair Kei Besar, mengatakan kolaborasi yang dilakukan pihaknya yakni dengan membudidayakan tanaman umur pendek dan menengah, dengan demikian bisa membantu pasokan makanan bergizi gratis yang bernilai ekonomi bagi warga.
3: Di Kilwair, pemberdayaan itu kita fokus di tanaman umur pendek, ya umur menengah lah, seperti pisang sesuai program pemerintah. Cuman karena dia kan butuh waktu mungkin tahun baru menuai hasil, jadi mungkin tahun ini kan sudah ada hasil lah.
1: Layanan menambahkan, selain tanaman umur pendek dan menengah, pihaknya juga memanfaatkan sari pohon enau untuk diolah menjadi gula merah sebagai produk andalan Desa Kilwair.
3: Contohnya gula merah, kita sudah merancang program untuk membuat jadi produk unggulan lohoe. Karena gula merah itu kan dia lebih bagus dari gula merah yang dari Jawa, dari itu. Dia kan ininya dari sari buah enau. Daripada dia manfaatkan bikin sopi, lalu orang mabuk, kacau, baik kita fokus di gula merah. Terkendala efisiensi. Akhirnya ini kan juga membutuhkan peralatan dan yang mulai jalan kan yang lokal, yang disonal. Kita bikin jadi agak modern dalam bentuk kemasan.
1: Layanan berharap efisiensi anggaran tidak membuat perkembangan sumber daya desa menjadi terhambat, karena ini bukan saja tentang ekonomi, tetapi juga menyangkut pembangunan kualitas masyarakat di desa. Program Dinas Perkimtan Maluku Tenggara digalakkan guna mewujudkan hunian aman dan bebas kumuh serta memberi kenyamanan bagi setiap warga. Kadis Perubahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Maluku Tenggara, Afan Bahri Ifat, menilai program Maluku Tenggara Menyapa bermanfaat bagi semua pihak, di antaranya pemerintah daerah selaku suatu wadah untuk melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, juga meminta dukungan masyarakat lewat edukasi ini mampu memberikan pemahaman dan memunculkan dukungan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program pembangunan daerah, sekaligus peran Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan merujuk pada Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 86 Tahun 2019 tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas, membantu bupati dalam urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
4: Berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 86 Tahun 2019 tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas daerah, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu bupati dalam urusan pemerintahan pada bidang perumahan. Fungsi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu merumuskan kebijakan pemerintah daerah pada bidang perumahan, melaksanakan kebijakan pemerintah daerah pada bidang perumahan, melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah pada bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan, melaksanakan administrasi perkantoran kebijakan pemerintah pada bidang perumahan.
1: Bahri menjelaskan tugas dinas yang dipimpinnya melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah pada bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, serta melaksanakan administrasi perkantoran dan menjalankan amanah yang diberikan Bupati Maluku Tenggara sesuai tugas dan fungsinya, sehingga penataan kawasan dan pertanahan melalui kebijakan yang telah digalakkan yakni ditetapkan Peraturan Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 sampai dengan tahun 2043 mendatang bagi tata kelola penataan perumahan sejalan regulasi yang berlaku. Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara bertugas menetapkan kebijakan pembangunan, merencanakan kebutuhan anggaran, serta mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengawasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Munawir Matdoan. Dikatakan, hal ini bertujuan untuk memperkokoh kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, salah satunya dengan memperhatikan daerah lokasi prioritas LAKPE di Maluku Tenggara dan mengusulkan calon LAKPE baru ke pemerintah pusat.
5: Di sini disebutkan terkait dengan empat wilayah Lokpri, kecamatan di Pulau Kebesar, yaitu Kecamatan Kebesar Selatan, Kecamatan Kebesar, Kecamatan Kebesar Selatan Barat, dan Kecamatan Kebesar Utara Timur. Bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara baru empat kecamatan. Untuk pengusulan tambahan tiga wilayah Lokpri, yaitu Kecamatan Kebesar Utara Barat, kemudian Kecamatan Kecil Timur Selatan dan Kecamatan Kecil Barat.
1: Matdoan menambahkan, pembangunan diprioritaskan pada Kecamatan Lokpri. Contohnya untuk aliran listrik, hanya tersisa tiga desa yang sedang diusahakan agar bisa secepatnya merasakan pelayanan pihak PLN.
5: Kecamatan yang sudah dibentuk, empat kecamatan itu menjadi prioritas pembangunan ke depan. Pembangunan di wilayah perbatasan mungkin saat ini mengalami pembangunan yang sangat pesat, di mana pemerintah daerah lewat kebijakan-kebijakan strategis Bupati Maluku Tenggara, misalnya PLN untuk listrik, saat ini untuk wilayah perbatasan itu sudah 100%. Memang ada beberapa desa, yaitu Ohoi Ngurko dan juga Ohoi, ada dua Ohoi di Utara Barat yang belum teraliri listrik. Namun dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan dipercepat sehingga 100% rampung seluruh Ohoi.
1: Untuk layanan sinyal dari Telkomsel bagi warga di lokasi perbatasan, pihaknya menegaskan saat ini sedang menuju 100% untuk infrastruktur sendiri. Pihaknya mengusahakan yang terbaik sesuai dengan kemampuan ekonomi daerah dan pusat. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun melakukan pertemuan dengan pimpinan dan jajaran BNPB di Jakarta Senin pagi untuk memperkuat sinergi penanggulangan bencana antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pertemuan tersebut difokuskan pada upaya percepatan penanganan dampak bencana yang terjadi di wilayah KI Besar. Dalam kesempatan itu, Bupati Tahir melaporkan kondisi terkini bencana di KI Besar, termasuk dampak yang dirasakan masyarakat serta berbagai kebutuhan mendesak. Dalam proses penanganan darurat, laporan tersebut diharapkan menjadi dasar penguatan dukungan pemerintah pusat terhadap langkah-langkah penanganan yang sedang dilakukan pemerintah daerah. Selain penanganan darurat, pertemuan juga membahas upaya rehabilitasi dan rekonstruksi bagi wilayah terdampak bencana. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap sinergi bersama BNPB dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat proses penanganan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana. Saudara, SMA Negeri 1 Kota Tua memastikan telah menerima sebanyak 396 siswa baru pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan terpenuhinya kuota tersebut. Sekolah kini siap melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
6: SMA Negeri 1 Kota Tual memastikan telah menerima sebanyak 396 siswa baru pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Dengan terpenuhinya kuota tersebut, sekolah kini mempersiapkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 17 Juli 2026. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Tual Fatah Tukloy mengatakan proses penerimaan siswa baru mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, yakni dilaksanakan dalam dua gelombang, namun pada gelombang pertama kuota yang tersedia di SMA Negeri 1 Kota Tual telah terpenuhi seluruhnya.
7: Dan alhamdulillah berdasarkan jadwal yang diturunkan oleh Dinas Provinsi itu, jadwalnya ditetapkan penerimaan semua secara serentak itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13. 1 sampai 13 Juni. Sudah, nah, itu tahap gelombang pertama dibuat dalam dua tahap, dua gelombang. Gelombang pertama tanggal 1 sampai tanggal 13 Juni. Kemudian pengumumannya itu dilaksanakan pada tanggal 23 Juni. Setelah 23 Juni setelah ditetapkan, itu kita SMA 1 Tual dengan SMA 5 Tual itu sudah dipastikan tidak ada lagi dalam gelombang kedua.
6: Tukloy menjelaskan jumlah siswa yang diterima mencapai 396 orang dan telah terbagi ke dalam 11 rombongan belajar. Karena seluruh kuota telah terpenuhi pada tahap pertama, SMA Negeri 1 Kota Tual tidak lagi membuka pendaftaran pada gelombang kedua. Saat ini pihak sekolah telah melaksanakan proses pendaftaran ulang bagi seluruh calon siswa yang dinyatakan lulus seleksi. Setelah proses administrasi selesai, para siswa akan mengikuti kegiatan MPLS yang berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 13 hingga 17 Juli mendatang.
7: Ya, kita tahu persis bahwa untuk masalah MPLS ini kan bagaimana sekolah memperkenalkan budaya sekolah di siswa, mulai dari cara berpakaian, cara tutur kata, kemudian sampai pada sekolah yang ramah, baik guru maupun siswa, dan tidak boleh kekerasan di sekolah. Untuk itu siswa ini dari berbagai sekolah ini, SMP-nya kan dari berbagai sekolah, dari berbagai karakter, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang memang dianggap ya kurang bagus masuk di SMA 1 harus menyesuaikan. Harus disesuaikan terkait budaya di sekolah. Masuk terlambat tidak boleh.
6: Menurut Tukloy, seluruh peserta didik baru diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian MPLS. Melalui kegiatan tersebut, sekolah akan memperkenalkan budaya dan tata tertib yang berlaku, mulai dari cara berpakaian yang rapi, bersikap sopan dan ramah kepada warga sekolah, hingga membiasakan siswa datang tepat waktu dan tidak terlambat. Ia menambahkan pada hari terakhir pelaksanaan MPLS, pihak sekolah akan mengundang para orang tua atau wali murid untuk hadir di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan lingkungan belajar kepada wali murid, sekaligus memperkuat kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam mendukung proses pendidikan para siswa baru. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: PT Penerbit Buku Erlangga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara melalui penyediaan buku dan bahan ajar berkualitas serta penguatan literasi dan numerasi di sekolah. Komitmen tersebut disampaikan dalam pelatihan teknis pengelolaan dan pelaporan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSP BOS yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Senin pagi. Supervisor PT Penerbit Buku Erlangga Cabang Perwakilan Maluku, Muhyiddin, mengatakan sebagai mitra dunia pendidikan yang telah hadir selama puluhan tahun, Erlangga terus berupaya mendukung proses pembelajaran yang berkualitas di sekolah. Dukungan tersebut dilakukan melalui penyediaan buku dan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum serta kebutuhan peserta didik.
8: Sebagai mitra dunia pendidikan yang telah hadir selama puluhan tahun, PT Penerbit Buku Erlangga berkomitmen untuk terus mendukung sekolah melalui penyediaan buku dan bahan ajar yang berkualitas sesuai dengan kurikulum yang berlaku, serta mendukung penguatan literasi, numerasi, dan pembelajaran yang bermakna. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tata kelola dana BOS di Kabupaten Maluku Tenggara ini, sehingga sesuai dengan ketentuan dan mampu menjawab kebutuhan pembelajaran di sekolah masing-masing.
1: Selain mendukung penyediaan bahan ajar, Erlangga juga berupaya memperkuat pemahaman sekolah terkait pengelolaan dana BOS yang transparan dan akuntabel. Melalui pelatihan tersebut, para kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah diharapkan mampu mengelola dana pendidikan secara efektif untuk menunjang kebutuhan pembelajaran. Muhyiddin menilai peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, dan mitra pendidikan. Karena itu sinergi yang kuat harus terus dibangun agar layanan pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan oleh seluruh peserta didik di Kabupaten Maluku Tenggara. Pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSP BOS yang tepat menjadi salah satu kunci peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam meminta kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah memastikan setiap perencanaan dan pelaporan dana BOS P memberikan dampak nyata bagi peserta didik. Hal tersebut disampaikan Rahantoknam saat membuka pelatihan teknis pengelolaan dan pelaporan dana BOSP BOS yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Senin pagi. Pelatihan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas pengelola dana pendidikan di tengah masih ditemukannya berbagai persoalan dalam perencanaan dan pelaporan di sekolah. Wakil Bupati menjelaskan, dana BOSP merupakan instrumen penting yang disiapkan pemerintah pusat untuk menjamin setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang layak, bermutu, dan berkeadilan. Oleh sebab itu, para pengelola dana pendidikan harus memahami aturan serta petunjuk teknis yang berlaku agar penggunaan anggaran dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
9: Dana BOSP merupakan instrumen penting dari pemerintah pusat untuk memastikan bahwa setiap anak bangsa mendapatkan layanan pendidikan yang layak, bermutu, berkeadilan. Dari Utara Timur ada keseng, K Besar Utara Timur, K Besar Utara Barat, K Besar Selatan Barat. Tepuk tangan dulu buat dong semua. Yang kita sebutkan tadi, itu yang Bung Nespit, Bung jalan ke sini, tengah mati. Untuk buat perjuangan Bapak Ibu dengan susah payah sampai di sini, harus Bapak Ibu penuh semangat mengikuti pelatihan ini.
1: Rahantoknam juga mendorong seluruh peserta untuk memiliki rasa percaya diri dan kesiapan dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Ia menegaskan, tugas sebagai kepala sekolah, bendahara maupun operator sekolah tidak boleh dianggap sebagai beban, melainkan amanah yang harus dijalankan secara profesional. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati memberikan apresiasi kepada peserta yang datang dari wilayah-wilayah terpencil di K Besar, termasuk K Besar Utara Timur, K Besar Utara Barat, dan K Besar Selatan Barat. Ia mengajak seluruh peserta memanfaatkan pelatihan dengan sungguh-sungguh agar kemampuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, kendati dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas Lingkungan Hidup memastikan pelayanan kebersihan di Kota Dobo tetap berjalan maksimal. Laporan Bosco Korisen.
10: Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Apres Mukojoy menegaskan keterbatasan anggaran tidak menyurutkan semangat jajarannya dalam menjaga kebersihan Kota Dobo. Hal tersebut disampaikan saat diwawancarai di ruang kerjanya Sabtu 5 Juli 2026. Mukojoy mengatakan semangat bekerja lahir dari tanggung jawab sebagai putra daerah yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan kemajuan daerah. Menurutnya, meski efisiensi anggaran menjadi tantangan, seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga terus memotivasi para petugas kebersihan, baik pengangkut sampah maupun penyapu jalan, agar menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
11: Untuk kita sebagai PLT Kades DLA ini sesuai dengan efisiensi anggaran daerah ya, memang kurang lah. Artinya tidak secara baik untuk ketemu Dinas Lingkungan ini, hidup ini untuk bersemangat ya, tetapi secara kemanusiaan sebagai anak kampung, anak daerah sendiri yang punya kepedulian sendiri untuk kebersihan kota ini. Jadi bukan saja karena anggaran baru kita bekerja, tetapi dengan anggaran daerah seperti ini juga kami tetap antusias dan sangat semangat.
10: Mukojoy menjelaskan sekitar 80% petugas kebersihan telah bekerja dengan baik. Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan petugas yang dipengaruhi kondisi keluarga maupun jarak tempat tinggal. Operasional pengangkut sampah didukung 6 armada yang terdiri dari kendaraan milik Dinas Lingkungan Hidup dan armada yang dikontrak dari pihak ketiga. Namun kebutuhan penambahan armada serta tempat penampungan sementara TPA masih menjadi perhatian karena sejumlah wilayah masih memerlukan fasilitas tersebut.
11: Pengangkut sampah saja, memang mereka juga seperti itu juga sama dengan hal yang kadang-kadang mungkin mungkin ada halangan, tetapi tugas rutin sebagai pengangkut sampah itu dia jalan bagus sekali. Yang tertib dan bertanggung jawab untuk melakukan pengangkut sampah, mendukung ibu-ibu yang sapu jalan ini. Ibu-ibu sapu jalan ini bukan semua, tapi ada beberapa titik yang kadang-kadang dia menyapu pagi, tapi rata-rata semua itu menyapu jam 3:30, ada jam 3 yang menyapu, ada yang mungkin karena kendala keluarga jadi di lomba kadang-kadang menyapu juga, ada yang lewat jam 6 pagi baru nyapu, atau sekitar itu.
10: Terkait penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir, Mukojoy menjelaskan kondisi itu terjadi akibat keterlambatan pembukaan lahan menggunakan alat berat sehingga akses menuju lokasi sempat tertutup. Pihaknya segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuka kembali akses agar pengangkutan sampah dapat kembali berjalan normal. Mukojoy juga menghimbau masyarakat agar membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan serta tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, partisipasi dan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dikatakan Mukojoy bahwa ke depan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru berencana menambahkan papan himbauan dan larangan membuang sampah di sejumlah titik strategis sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat sekaligus menjaga kebersihan Kota Dobo. Dari Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Bumi Jargaria, Bosco Korisen melaporkan.
1: RP Rio Sarkol MSC memimpin perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-14 di Gereja Santo Yosef Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru hari Minggu kemarin. Dalam homilinya, Sarkol mengapresiasi prosesi perdamaian antara Desa Salarem dan Desa Kalar-Kalar yang berlangsung sehari sebelumnya di lapangan apel kantor Bupati Kepulauan Aru. Menurutnya, penyerahan simbolis busur dan anak panah dari perwakilan kedua desa kepada tokoh adat yang kemudian diserahkan kepada Kapolres menjadi lambang berakhirnya konflik dan akhirnya semangat rekonsiliasi.
12: Baca namanya yang kesan saya kesan sakral dan indah dan penuh dengan makna. Ada beberapa sinergis pertama ya, yang kedua kemana. Tetapi yang paling menarik bagi saya, ketika kedua berpihak yang ketiga masing-masing dari mereka secara sinergis menyerahkan busur dan panah kepada tokoh adat, lalu tokoh adat menyerahkan kepada pihak keamanan dalam hal ini Kapolres.
1: Erberio kemudian mengatakan pesan perdamaian tersebut dengan bacaan Injil tentang Yesus yang memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai. Ia menjelaskan keledai melambangkan kerendahan hati dan kedamaian, berbeda dengan kuda yang identik dengan peperangan. Melalui simbol itu, Yesus menunjukkan bahwa kerajaan Allah dibangun dengan kasih, kerendahan hati dan perdamaian, bukan kekerasan. Ia mengajak umat meneladani Yesus Kristus dengan mengedepankan cinta kasih, pengampunan dan semangat perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Perayaan Ekaristi berlangsung khidmat dan ditutup dengan berkat penutup. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Morial Kosu, memimpin apel gabungan ASN Senin pagi dengan menekan tiga agenda utama menjelang pembangunan proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Dalam apel yang diikuti pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, PNS dan P3K, Sekda menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah aktif mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari persiapan menyambut proyek nasional tersebut. Selain itu, Brampi menegaskan pentingnya penegakan disiplin ASN, khususnya kehadiran dan kinerja harian, serta mengingatkan seluruh pimpinan untuk menghargai peran staf dan tenaga pendukung di setiap OPD. Ia meminta pimpinan perangkat daerah bertindak tegas terhadap pelanggaran disiplin sesuai ketentuan yang berlaku, agar Tanimbar tampil bersih, tertib dan siap menyongsong investasi strategis Blok Masela. Sejarah baru terukir di ujung timur Nusantara. Untuk pertama kalinya, pesawat kargo Boeing 737-300F milik Rimbun Air sukses mendarat di Bandara Matilda Batlayeri Somlaki Senin pagi. Pendaratan bersejarah ini menjadi penanda bandara yang mulai dioperasikan pada Mei 2014 tersebut kini mampu didarati pesawat berbadan lebar, sekaligus menegaskan kesiapan logistik menyambut puncak acara groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela sebagai proyek gas terbesar di Indonesia lewat pendaratan pesawat yang merupakan pesawat kargo berkapasitas angkut optimal hingga 15 ton, bagian dari operasi logistik masif untuk mendukung acara groundbreaking yang direncanakan berlangsung pada 15 Juli 2026 di Desa Lermatang. Dengan total kebutuhan logistik mencapai 93 ton, terdiri dari 18 ton untuk skenario awal Menteri ESDM dan 75 ton tambahan menyusul perubahan skenario kunjungan Presiden RI. Pengangkutan material melalui jalur udara 65 ton dikirim melalui Rimbun Air dengan jadwal dua kali pengiriman masing-masing 14,98 ton 6 Juli hingga 7 Juli, mengangkut 15,1 ton serta tambahan 35 ton yang ditargetkan tiba pada 9 Juli 2026. Sementara melalui jalur laut, barang 28 ton diangkut oleh KM Mitra Nusantara dan Mano 02 tiba 8 Juli 2026 serta kapal Detroit Mas yang mengangkut 2 unit mobil dari Surabaya, 1 unit dari Ambon dan portable toilet. Pendaratan perdana ini tidak lepas dari rangkaian persiapan matang yang telah dimonitoring langsung pada 5 Juli 2026 di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kunjungan tersebut, hadir perwakilan dari SKK Migas, Impex Corporation, Event Organizer dan Air Freight Charter Rimbun Air untuk memastikan kelancaran pengiriman, kondisi kesiapan penuh di darat dan udara. Dari sisi penerbangan, seluruh kru mulai dari pilot, engineer, crew hingga ground handling telah siaga juga perizinan terkait penerbangan pun telah disetujui dan diterbitkan. Bahkan persiapan pesawat cadangan telah disiapkan. Di sisi lain, Bandara Somlaki telah melalui kesiapan offloading. Kargo juga terjamin dengan satu unit forklift. Berikut dua unit cadangan, 5 unit tracking, dan total 10 tenaga kerja offloading di luar ground handling bandara lewat skema proses offloading yang telah disiapkan secara khusus untuk menyesuaikan kondisi keterbatasan peralatan yang tersedia. Menjelang dimulainya pembangunan infrastruktur Blok Masela, optimisme terhadap masa depan ekonomi Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali menguat. Tokoh pemuda desa Lermatang, Simon Rangkuli, menilai proyek strategis nasional PSN tersebut telah membawa dampak positif bagi masyarakat bahkan sebelum memasuki tahap operasi. Menurut Simon, perubahan ekonomi daerah tidak terlepas dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan perkembangan desa Lermatang dalam satu dekade terakhir sebagai bukti nyata manfaat awal kehadiran proyek tersebut. Simon juga mengapresiasi berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerja sama KKKS. Program-program itu dinilai menunjukkan komitmen pembangunan yang berorientasi pada masyarakat sejak tahap praproduksi. Kendati demikian, ia menegaskan keberhasilan Blok Masela tidak hanya bergantung pada investor dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah bersama DPRD dinilai memiliki peran penting dalam menyiapkan regulasi yang melindungi kepentingan masyarakat lokal, termasuk penguatan perlindungan tanah adat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, Simon menilai tenaga kerja lokal harus diprioritaskan sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Ia juga mengkritik belum optimalnya kesiapan pemerintah daerah dalam menyongsong proyek tersebut yang terlihat dari lambatnya penyusunan regulasi, proses penetapan status tanah adat, serta belum memaksimalkan pengembangan kualitas SDM. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selvi Hukubun, mengingatkan bahwa perbedaan pendapat antara suami dan istri merupakan bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga. Menurutnya, setiap persoalan harus diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah agar tidak berujung pada perpecahan keluarga. Hukubun menegaskan, ajaran gereja juga tidak menghendaki perceraian hanya karena adanya perbedaan dalam keluarga. Sebaliknya, setiap pasangan diharapkan mampu memperbaiki sikap dan perilaku yang kurang baik demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Sebagai makhluk sosial, pasangan suami istri perlu saling memahami dan mencari solusi bersama dalam menghadapi setiap persoalan.
13: Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi diharapkan kita hidup harmonis memang.

0: Penyelesaian masalah dengan komunikasi, saling menghormati, dan pemikiran yang bijak akan menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan terhindar dari konflik berkepanjangan. Kepala Deputi Bidang Geofisika Samlaki Nelly Florida Riaman mengajak peserta sekolah lapang gempa bumi dan tsunami untuk menjadi agen edukasi kebencanaan dengan membagikan pengetahuan yang diperoleh kepada keluarga, lingkungan sekitar, hingga masyarakat luas melalui media sosial. Menurut Nelly, jumlah peserta pelatihan yang hanya sekitar 60 orang membuat penyebarluasan informasi kesiapsiagaan menjadi sangat penting, apalagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan wilayah yang sangat rawan gempa bumi dan tsunami. Meski sebagian gempa berkekuatan besar tidak selalu dirasakan karena lokasi epicentrum yang jauh atau kedalaman gempa, potensi ancamannya tetap tinggi. Ia menegaskan, gempa bumi hingga kini belum dapat diprediksi sehingga masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan dengan memahami prosedur keselamatan, memantau informasi resmi serta mengikuti arahan pihak berwenang saat terjadi gempa maupun potensi tsunami. Dengan kesiapan yang baik, risiko korban dan dampak bencana dapat diminimalkan. Poltekkes Kementerian Kesehatan Maluku, Program Studi Kebidanan Samlaki menyediakan dua jenis beasiswa bagi mahasiswanya, yakni beasiswa prestasi dan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru, FIKA, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan penerapan Kartu Indonesia Pintar, KIP, kuliah di kampus tersebut. Namun kedua program beasiswa yang tersedia diberikan melalui proses seleksi berdasarkan prestasi akademik, kondisi ekonomi keluarga, serta pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan.
1: Kita nggak pernah pakai KIP sih, cuman kementerian itu kita, saya kan mahasiswaan, saya selalu pilih orang-orang. Kemarin kuotanya 14 orang, kita ada jalur beasiswa setiap per semester, itu dilihat dari nilai per semesternya, sama dia keaktifan dia, dan dia nggak bikin masalah atau dia tidak anak yang nurut lah, gitu. Anak yang nurut, rajin, pasti kita menilai. Jadi setiap bapak ibu dosen ini akan menilai mahasiswa mana. Ketika nanti saya mau mengajukan si A, bagaimana, setuju, makanya A.
0: Fika menjelaskan, penentuan calon penerima beasiswa dilakukan melalui rapat bersama para dosen. Mahasiswa dari setiap tingkat akan diseleksi berdasarkan prestasi, rekam jejak, dan kedisiplinan. Mahasiswa yang memiliki catatan masalah selama perkuliahan tidak akan diprioritaskan sebagai penerima beasiswa.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tua, Rini Akbar, mengonfirmasi adanya kenaikan harga gas LPG yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Tua. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Maluku Tenggara bersinergi dengan pemerintah desa untuk mengembangkan sumber daya yang ada demi memajukan kesejahteraan warga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Saudara pendengar Radio Rapor Pikir Indonesia, Tual baru saja kita mengikuti rangkaian informasi terbaru dalam Warta Berita Daerah malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Tual, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
1: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
1: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Iya, di malam ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruang dengar Anda dan operator studio Petu Sailolin. Kami akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Anda semua di malam ini? Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di malam ini dengan baik dan lancar hingga hari-hari yang akan datang. Dan nantinya kami akan menyajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda, tentunya di frekuensi 103,6 MHz.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Satu informasi yang kami kutip dari Timika Antara, Satgas MBG Mimika undang BGN bahas pelaksanaan MBG di wilayah 3T. Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis Kabupaten Mimika akan mengundang Badan Gizi Nasional Papua Tengah untuk membahas upaya pelaksanaan program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar di wilayah. Ketua Satgas MBG Mimika, Emmanuel Kemong di Timika, Senin mengatakan pelaksanaan program MBG di wilayah 3T di Mimika hingga saat ini belum terlaksana karena harus dilakukan kajian yang matang sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara optimal ketika program itu mulai dijalankan. Emmanuel yang juga Wakil Bupati Mimika ini menyebutkan bahwa ada beberapa penanggung jawab Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Mimika yang mau membentuk beberapa dapur SPPG di wilayah 3T, namun hal tersebut harus dikaji terlebih dahulu. Pelaksanaan program MBG di Mimika baru dilaksanakan di distrik-distrik yang ada di dalam wilayah kota Timika. Total SPPG yang telah dibangun dan saat ini aktif memberikan layanan program MBG kepada anak-anak di kota Timika sebanyak 18 SPPG. Ke-18 SPPG tersebut tersebar di 3 distrik dalam wilayah kota Timika, Mimika, yakni distrik Mimika Baru, distrik Kuala Kencana, dan distrik Wania. Pelayanan MBG di Mimika telah diluncurkan sejak Juli 2025. Kabupaten Mimika memiliki 18 distrik yang tersebar di dalam kota Timika, pinggiran kota, pesisir, dan wilayah pegunungan Mimika. Distrik-distrik di wilayah pegunungan hanya bisa diakses melalui jalur udara, sedang di wilayah pesisir dapat diakses melalui jalur laut dan udara.

banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

Udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam pendengar, masih di sajian informasi. Satu informasi lagi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mendik Dasmen ungkap diskusi dengan Kepala BGN soal perbaikan MBK. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan pihaknya telah menyampaikan dan mendiskusikan sejumlah masukan kepada Kepala Badan Gizi Nasional guna memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan pembahasan masukan tersebut dilakukan pada Rabu 1 Juli saat pihaknya menerima agenda audiensi dari Kepala BGN Nanik S. Diang di kantor Kemendikdasmen Jakarta Pusat. Ia mengatakan diskusi dengan BGN tersebut dikarenakan para murid sekolah merupakan penerima manfaat paling banyak dari program MBG. Beberapa masukan tersebut antara lain bagaimana memperbaiki penyaluran program MBG agar lebih tepat sasaran dan efektif, mulai dari distribusi melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi, hingga adanya opsi yang memungkinkan untuk memanfaatkan kantin-kantin di tiap satuan pendidikan. Selain itu, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan pihaknya telah mendiskusikan masukan terkait sasaran penerima program MBG, yakni apakah memungkinkan penerima program MBG hanya pada murid yang benar-benar membutuhkan. Terakhir, pihaknya juga mendiskusikan terkait penyaluran program MBG di wilayah 3T yang secara kondisi geografis memiliki tantangan tersendiri. Mendikdasmen menegaskan hasil diskusi tersebut belum menghasilkan keputusan apapun karena tetap menunggu keputusan Presiden bersama Kepala BGN.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan...

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

0: Actual.
1: Prabowo harap RI Singapura langgeng hingga 60 tahun hubungan diplomatik. Presiden Prabowo Subianto berharap hubungan Indonesia dan Singapura terus langgeng menjelang peringatan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2027. Prabowo mengatakan hubungan Indonesia dan Singapura merupakan hubungan yang khas dan istimewa sebagai dua negara bertetangga yang memiliki kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas dan kemakmuran kawasan. Menurutnya, kedua negara memahami bahwa kemakmuran tidak akan terwujud tanpa perdamaian dan stabilitas. Oleh karena itu, Indonesia dan Singapura sepakat terus menjaga kepentingan bersama melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Kepala negara yang juga menyampaikan pertemuan dengan Perdana Menteri Wong berlangsung secara intensif, produktif, terbuka, dan berorientasi ke depan. Kedua pimpinan juga sepakat menyelesaikan setiap kesalahpahaman dan atau perbedaan persepsi secara terbuka sebagai sahabat. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan pertemuan tersebut menghasilkan 26 capaian konkret yang terdiri dari 18 kesepakatan kerjasama antar pemerintah dan 8 kesepakatan antar pelaku usaha. Menurut Prabowo, capaian itu mencerminkan semakin luas dan mendalamnya kerjasama kedua negara. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan kerjasama ekonomi tetap menjadi pilar utama hubungan Indonesia dan Singapura. Di berbagai bidang, kedua negara mencatat peningkatan kerjasama mulai dari perdagangan, konektivitas energi, ekonomi digital, ekosistem digital, keamanan siber, hingga pangan dan rantai pasok. Indonesia juga telah menunjukkan BPI Danantara untuk mengimplementasikan kerjasama perdagangan listrik lintas batas serta kegiatan perdagangan lanjutan. Di bidang pertahanan dan keamanan, kedua negara terus mengimplementasikan perjanjian kerjasama pertahanan yang telah disepakati.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

0: Selamat malam pendengar, kami cukupkan ke ruang dengar Anda rangkaian musik dan informasi di jam studio kami sudah menunjukkan pukul 21.01 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita di malam ini. Ya, untuk Anda yang masih saja bergabung dengan kami di frekuensi 103,6 MHz.
1: Di saat itu juga tentunya keamanan dari polusi.
2: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
3: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lauren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di saat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
5: And will now expand by another 1,000.
4: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
6: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
4: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
2: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut. Apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak?
7: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
8: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Yusra. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
7: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
9: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
10: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
9: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
10: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
11: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih itu belum bisa.
10: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Gibi Nirwandi, RRI.
3: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
10: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
12: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
10: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
13: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
10: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Presiden Direktur Tokopedia, Stefani Susilo, menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
15: Presiden Direktur PT Tokopedia, Stefani Susilo, menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
14: Emang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
15: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
16: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
15: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sekarang sedang dilakukan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
18: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
19: Saya Tulus, saya rasa anak yang menulis lagu. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
18: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
17: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
18: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya itu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dia hadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdekat dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu negara sepak bola Indonesia baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman belajar pakai hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan Kors.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung. Sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nira Puliti Loli Proti RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

memiliki rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller

kedua ditempati legenda Brazil Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Selamat malam pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Nasional Program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: 48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Ritual.
1: Presiden Prabowo sambut langsung kedatangan PM India di Halim Perdana Kusuma. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi. Penyambutan ketibaan PM India ini digelar di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Senin 6 Juli 2026. Sekitar pukul 17.23 menit waktu Indonesia Barat, pesawat yang ditumpangi PM Narendra Modi mendarat dengan mulus di Lanut Halim Perdana Kusuma. Dalam penyambutan ketibaan PM India, nampak dua pesawat jet tempur milik TNI Angkatan Udara melintasi langit di sekitar bandar udara. Dengan mengenakan setelan jas dan peci berdasi biru langit, Presiden Prabowo menyambut PM Narendra di bawah anak tangga pesawat PM India yang turun dari pesawat sekitar pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat, langsung disambut penuh kehangatan oleh Presiden Prabowo. Setelah berdialog singkat, kedua pemimpin bangsa berjalan di atas karpet biru dengan diiringi orkestrasi pas pampres dan dentuman meriam. Setelah itu Presiden Prabowo turut memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang turut mengikuti prosesi penyambutan. Seperti diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jauhari Caniago, Menteri Luar Negeri Sugiono, selanjutnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Setelah itu PM India Narendra Modi juga turut menyapa jajaran pejabat India yang mengikuti prosesi penyambutan tersebut. Tidak lama berselang, lantunan lagu dan tarian khas Betawi menyemarakan penyambutan PM India di Lanut Halim Perdana Kusuma. Presiden Prabowo dan PM Narendra menyempatkan waktu untuk menikmati lantunan lagi dan tarian khas DKI Jakarta. PM Narendra sangat antusias dan memberikan apresiasi tepuk tangan atas lantunan lagu dan tarian yang disiapkan dalam penyambutannya. Usai menikmati lantunan lagu dan tarian daerah, Presiden Prabowo mengantarkan PM Narendra menuju mobil kenegaraan, dan setelah itu mobil yang ditumpangi PM India meninggalkan Lanut Halim Perdana Kusuma dengan diiringi pasukan pengawal kenegaraan. Kunjungan PM India Narendra ke Indonesia menjadi tonggak penting dalam mempererat hubungan Indonesia dan India. Sebab dalam kunjungannya kali ini terdapat sejumlah kerjasama yang akan disepakati melalui pertemuan bilateral Indonesia-India.

banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Cara investasi yang baik adalah menentukan tujuan investasi yang realistis sesuai dengan kemampuan finansial. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu kita fokus dan membuat keputusan yang tepat. Misalnya, ingin berinvestasi untuk dana darurat, biaya pendidikan, atau membeli kendaraan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Hal yang penting diingat saat memulai investasi adalah jangan mengharapkan hasil instan atau keuntungan besar dalam waktu singkat. Mulailah dengan langkah kecil, namun konsisten agar kita lebih mudah mengelola ekspektasi dan tetap termotivasi dalam menjalankan investasi.

Cara investasi yang baik adalah menentukan tujuan investasi yang realistis sesuai dengan kemampuan finansial. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu kita fokus dan membuat keputusan yang tepat. Misalnya, ingin berinvestasi untuk dana darurat, biaya pendidikan, atau membeli kendaraan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Hal yang penting diingat saat memulai investasi adalah jangan mengharapkan hasil instan atau keuntungan besar dalam waktu singkat. Mulailah dengan langkah kecil, namun konsisten agar kita lebih mudah mengelola ekspektasi dan tetap termotivasi dalam menjalankan investasi.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Pendengar, kami akan menyajikan budaya dan tradisi untuk Anda di acara Wilban Banan pada malam ini untuk Anda. Budaya dan tradisi masyarakat Bali secara umum. Bali dikenal di seluruh dunia karena budaya dan tradisinya yang berakar kuat pada nilai dan agama Hindu Dharma dan filosofi Trihita Karana. Keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam. Tradisi ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, arsitektur hingga upacara adat berskala besar.

Budaya dan tradisi masyarakat Bali secara umum, yang pertama adalah filosofi dan sistem kemasyarakatan. Trihita Karana, konsep utama penyelarasan hidup yang wajib diterapkan demi menjaga kedamaian jasmani dan rohani. Banjar, organisasi sosial tradisional berbasis wilayah kelurahan yang mengatur kegiatan adat, keagamaan, dan gotong royong warga. Subak, sistem irigasi sawah tradisional berprinsip keadilan dan gotong royong yang diakui sebagai warisan dunia. Dan yang kedua adalah upacara adat dan keagamaan. Hari Raya Nyepi, pendengar, Hari Raya Nyepi ini merupakan hari penyucian dan penyambutan Tahun Baru Sakang. Tidak menyalakan api, tidak bekerja, tidak bepergian, tidak bersenang-senang selama 24 jam. Dan ngaben, upacara kremasi jenazah. Umat Hindu yang bertujuan melepaskan roh dari ikatan keduniawan menuju kehidupan selanjutnya. Dan galungan dan kuningan, perayaan kemenangan kebaikan melawan kejahatan yang ditandai dengan pemasangan penjol di setiap jalan. Dan berikutnya adalah melasti, upacara penyucian diri dan benda sakral pura yang dilakukan di pantai atau sumber mata air beberapa hari sebelum Nyepi. Sementara itu, kesenian tradisional. Tari tradisional memiliki tarian sakral dan hiburan populer seperti tari kecak, tari barong, tari pendet, dan tari legong. Sementara itu, pakaian adat, pria mengenakan udeng atau ikat kepala, kamen, dan saput, sedangkan wanita mengenakan kebaya Bali dan selendang.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

Selamat malam pendengar, masih di acara Wil Banbanan. Kami masih menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisi dan kami akan berbagi informasi tentang wisata, budaya dan tradisi masyarakat yang ada di wilayah Kota Langgur atau secara umum di Kepulauan Kei dan daerah-daerah yang ada di luar Kepulauan Kei ini untuk Anda. Ini satu informasi wisata dan budaya masyarakat Kalimantan. Pendengar, budaya masyarakat Kalimantan berpusat pada harmonisasi tradisi Dayak, Melayu dan Banjar yang menyatu erat dengan ekosistem hutan dan sungai besar. Potensi wisata utamanya menawarkan petualangan susur sungai, konservasi orang utan hingga festival adat di rumah panjang. Ada budaya dan destinasi wisata utama di Kalimantan. Yang pertama adalah budaya dan tradisi masyarakat. Suku bangsa utama didominasi oleh suku Dayak, pedalaman dan perbukitan, suku Melayu dan suku Banjar, kawasan pesisir dan sungai. Rumah lamin atau betang, rumah panggung kayu berukuran besar yang dihuni oleh puluhan keluarga Dayak sebagai simbol kebersamaan serta tradisi dan seni kerajinan. Kerajinan khas berupa nyaman rotan, manik-manik kain tenun ikat Dayak hingga kain sasirangan khas Banjar, juga festival adat. Ya, pendengar, perayaan besar seperti gawai Dayak, pesta panen di Kalimantan Barat dan erau di Kalimantan Timur yang menampilkan ritual sakral kesultanan. Ada juga tradisi, maksud kami tari tradisional, menampilkan tari Kancet Papatai, tari perang Dayak yang menggunakan tameng serta tari Radap Rahayu dari suku Banjar untuk menyambut tamu. Wisata alam dan konservasi Tanjung Puting, Taman Nasional di Kalimantan Tengah yang menjadi pusat konservasi orangutan terbesar di dunia dengan aktivitas susur sungai menggunakan kapal klotok. Derawan dan Maratua, kepulauan di Kalimantan Timur yang terkenal dengan keindahan bawah laut, habitat penyu hijau dan danau ubur-ubur tanpa sengat. Ada juga Pasar Terapung. Iya, pendengar, Pasar Terapung merupakan pusat perdagangan tradisional di atas perahu yang ada di Lok Baintan dan Muara Kuin, Kalimantan Selatan, serta Pegunungan Meratus. Kawasan pegunungan eksotis yang menawarkan wisata petualangan arung jeram bambu dan kebudayaan Dayak Meratus.

adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Iya, pendengar masih di acara Wellman Banan. Satu informasi lagi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini tradisi dan adat masyarakat Papua secara umum. Budaya masyarakat Papua berakar kuat pada nilai kebersamaan, penghormatan terhadap alam dan adat istiadat suku yang tinggal di wilayah pegunungan serta pesisir. Tradisi ini dicerminkan melalui upacara bakar batu, seni ukir asmat, hingga festival budaya berskala internasional. Adat dan tradisi masyarakat Papua secara umum, yang pertama adalah sistem sosial dan tradisi utama. Upacara bakar batu, ritual memasak bersama menggunakan batu panas sebagai simbol rasa syukur, perdamaian antar suku, pernikahan atau penyambutan tamu agung, dan struktur suku. Masyarakat Papua terbagi menjadi ratusan suku seperti Asmat, Dani, Biak, dan Me yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala suku atau Onduafi. Sementara itu, rumah adat dikenal dengan rumah Honai, berbentuk jamur berlapis jerami untuk daerah pegunungan, dan rumah Kariwari atau Romsram untuk wilayah pesisir. Sementara itu, kesenian dan kerajinan, pendengar, seni ukir asmat, ukiran kayu tradisional bermotif spiritual yang diakui dunia dan melambangkan penghormatan kepada arwah leluhur. Noken, tas tradisional berbahan serat kayu yang dianyam secara tradisional dan di bawah menggunakan kepala. Noken telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh mereka di daerah atau masyarakat Papua secara umum. Tari tradisional menampilkan tari selamat datang, tari Yospan yang energetik, dan tari Musyo yang sakral untuk menenangkan arwah. Sementara itu, pakaian adat, mereka menggunakan koteka untuk pria di daerah pegunungan atau rok rumbai dari daun sagu kering untuk pria dan wanita di daerah pesisir, serta hiasan kepala dari bulu burung cenderawasih. Festival budaya terkenal, Festival Budaya Lembah Baliem, festival tahunan di Wamena yang menampilkan simulasi perang antar suku, tarian adat dan upacara bakar batu skala besar, dan Festival Danau Sentani, perayaan seni budaya masyarakat pesisir Jayapura yang mementaskan tarian di atas perahu motor tradisional

Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: mendengarkan Perilaku Hidup dan Sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, hai!

Peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar saya Tuti Lontor, operator studio Betu dan operator pemancar, kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tuwal.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara. Bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Somlaki di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemui Anda pagi hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa dan selamat.

0: Selamat pagi pendengar setia Resum Laki. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Resum Laki lagi mulai jam 5 subuh. Dan pendengar di si perdana ini Anda ditemani Raffi dan Willy Andersen Kani Kriste. Pendengar, kami ajak Anda langsung ya. Bersama kami Anda bisa dapat menyaksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 bersama RRI Playgo. Selamat mengikuti.
1: Dan terjamin sumbernya termasuk secara alami.
2: Dan memang sebagian sudah merespon bahwa
1: dengan kita
2: menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
3: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
2: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
3: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada dan juga Bung Nova, kedua belah tim sudah masuk ke lapangan hijau. Tanda babak kedua pertandingan babak 16 besar antara Portugal dan Spanyol akan segera dimulai. Tapi kira-kira apakah akan ada gol atau justru kacamata lagi sehingga ada babak tambahan atau bahkan ada penalti dengan melihat dari berkaca dari babak pertama tadi, Bu?
1: Berharapnya ada gol ya. Meskipun nanti seri ada adu penalti, tetap ada gol akan lebih seru.
0: Akan lebih seru. Oke, baik. Apakah ada pergantian pemain? Nampaknya masih belum ya. Masih belum terlihat ya.
1: Belum ada
0: ya. Masih ada Lamine Yamal dan juga Cristiano Ronaldo dan beberapa pemain yang masih bermain di babak pertama tadi. Dan untuk itu kita segera menuju ke Bung Erik Hamzah dan juga Bung Senpi Hilmansyah untuk memandu jalannya babak kedua antara Portugal melawan Spanyol pada pagi hari ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Spanyol.
0: Ya, Bung Erik dan juga Bung Senpi, silakan.
3: Ya, Fajar dan saudara pendengar, kick-off babak kedua baru saja dimulai. Kali ini Spanyol langsung berupaya melakukan serangan dari sektor sebelah kiri. Alex Bonet kirimkan umpan melambung, disundul saja tadi oleh Renato Vega, namun bola kembali jatuh di kaki Cucurella, kirimkan umpan ke belakang namun tidak akurat, berhasil dicuri tadi oleh Pedro Neto yang menyisir sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Portugal, tarik mundur saja pelan ke belakang kepada Vitinha, alirkan bola ke tengah kepada Bruno Fernandes, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya kepada Cristiano Ronaldo, namun bola bergulir tinggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang. Sudah dilakukan Unai Simon, pendek kepada Kubarsi, alirkan ke sektor sebelah kanan, di sana ada Pedro Porro namun dicuri tadi oleh Nuno Mendes, langsung back pass ke belakang kepada Diogo Costa, dorong ke depan kepada Ruben Dias, pan pendek ke tengah kepada Renato Vega, tendang bola ke depan kepada João Neves, berikan kepada Vitinha, masih Vitinha, mundur ke belakang kepada Neves, balikan kepada Vitinha, masih Vitinha, menguasai bola ada Lamine Yamal yang menempel ketat, tarik mundur ke belakang kepada Renato Vega, pendek berikan kepada Vitinha, alirkan ke sektor sebelah kanan, kali ini ada Pedro Neto, melewati satu pemain dari Spanyol, Pedro Neto berikan ke tengah kepada Vitinha, kembalikan kepada Pedro Neto, disapu saja bola. Oh, nampaknya membentur Pedro Neto. Lemparan ke dalam kali ini justru didapat oleh Spanyol dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan kali ini, Cubarsí menguasai bola dari belakang, alirkan ke kanan kepada Pedro Porro, depan kepada Lamine Yamal, balikan kepada Pedro Porro, umpan ke belakang kepada Cubarsí, berikan kepada Unai Simon, alirkan kali ini kepada Laporte di sektor sebelah kiri pertahanan, tengah berikan kepada Dani Olmo, berhasil dicuri tadi oleh João Félix, berikan pendek kepada Cristiano Ronaldo, terjatuh Ronaldo tadi, dilanggar tadi oleh Dani Olmo. Memasuki menit 47 di babak yang kedua ini, tendangan bebas didapat oleh Portugal setelah pelanggaran dilakukan tadi oleh Dani Olmo. Pelanggaran tendangan bebas dari luar kotak penalti dari Spanyol, cukup jauh jaraknya, agak menyamping ke sisi sebelah kiri gawang dari Spanyol. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nuno Mendes dan Bruno Fernandes. Sementara ada 6 pemain dari Portugal yang sudah mendekati kotak penalti dari Spanyol. Sudah dilakukan, siapakah? Masih Nuno Mendes, Bruno Fernandes melambung bola, dipetik saja bola di udara oleh Unai Simon, langsung dorong ke depan kepada Pedro Porro tadi, berhasil dicuri oleh Vitinha, masih Vitinha, alirkan bola ke tengah kepada João Neves, berikan lagi ke belakang kepada Bruno Fernandes, ke depan kepada João Cancelo, João Cancelo berbahaya, kirimkan umpan crossing tadi melambung, namun bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak jelas tadi siapakah yang dituju. Cancelo tadi, tendangan gawang kembali akan dilakukan oleh belasan Spanyol. Sudah dilakukan Laporte pada Unai Simon, kiper dari Spanyol, dorong bola ke depan kepada Dani Olmo, berputar-putar dia, Dani Olmo mencari rekannya, back pass lagi ke belakang kepada Unai Simon, tendang bola melambung tinggi ke depan, tadi maksudnya kepada Oyarzabal, namun berhasil dicuri, bola kembali justru bergulir ataupun jatuh di kaki para pemain Spanyol, kali ini Pedri, masih Pedri, mendekati kotak penalti dari Portugal, alirkan bola ke sebelah kiri, ada Lamine Yamal, masih terjadi perebutan, terjatuh Nuno Mendes tadi, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Lamine Yamal, pemain muda yang kini memperkuat klub Barcelona di Liga Spanyol. Lamine Yamal tadi terlibat duel dengan Nuno Mendes. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Renato Vega. Pendek berikan kepada Diogo Costa. Alirkan bola ke kanan kepada Ruben Dias. Tendang bola jauh ke depan, tidak jelas yang dituju. Namun bola tadi diamankan saja oleh Laporte. Depan kepada Rodri. Alirkan kali ini ke sebelah kiri. Ada Alex Buena. Tidak jelas tadi Alex Buena, dipatahkan saja serangan. Kali ini justru Portugal menyisir sisi sebelah kanan. Ada Pedro Neto memasuki kotak penalti dari Spanyol. Kirimkan umpan gelosnya, ada Ronaldo di sana. Masih belum beruntung tadi Ronaldo. Karena bola keras tadi mengalir. Sehingga tidak mampu dijangkau oleh Cristiano Ronaldo tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang ataupun lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan Dani Olmo, lempar pendek kepada Pedro Porro. Berada di lapangan tengah kali ini Alex Buena. Lebar ke sektor sebelah kanan dari Spanyol, Dani Olmo. Masih Dani Olmo. Namun ditempel ketat, berhasil dicuri bola oleh Nuno Mendes. Masih Nuno Mendes. Oh, nampaknya umpan dari pemain Spanyol kepada Dani Olmo tadi. Bola justru bergulir luar lapangan dan menjadikan lemparan ke dalam bagi Portugal. Sudah dilakukan oleh Nuno Mendes dari sektor sebelah kiri, berikan kepada Vitinha, masih Vitinha berlari kencang dia, maksudnya umpan kepada Cristiano Ronaldo, namun mampu dibaca kali ini, bola jatuh di kaki para pemain Spanyol dari sektor sebelah kanan kali ini. Dani Olmo berikan ke depan kepada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, berbahaya, memasuki kotak penalti dari Portugal, disapu saja umpan tarik dari Lamine Yamal tadi, maksudnya kepada Oyarzabal tadi, namun mampu dibaca tadi oleh Renato Vega tadi, buang saja, disapu bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Pedro Porro. Masih Pedro Porro, lempar ke belakang kepada Kubarsi, pendek kepada Pedri, umpan 1-2 dengan Kubarsi, kembalikan ke Pedri, depan kepada Dani Olmo, ada Oyarzabal di sana, tarik mundur ke belakang kepada Rodri, lebarkan bola, kali ini di sektor sebelah kiri ada Alex Buena, tarik lagi mundur ke belakang kepada Rodri, alirkan ke tengah kali ini, Pedri masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Portugal, Pedri lebarkan bola ke sektor sebelah kanan kepada Pedro Porro, namun berhasil dicuri kali ini. Bruno Fernandes masih menggiring bola dia. Ada dua pemain dari Spanyol yang berusaha merebut bola. Kirim umpan ke belakang kepada Cristiano Ronaldo. Masih Ronaldo berhasil melewati penghadangan ataupun hadangan dari dua pemain dari Spanyol. Terjatuh Ronaldo, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola kali ini justru dikuasai oleh pemain dari Spanyol. Oh, bola dibuang, meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya ada salah seorang pemain Portugal, yakni Nuno Mendes, yang mengalami cedera. Nampak menggelengkan kepalanya. Nuno Mendes, pemain yang kini memperkuat Paris Saint-Germain tersebut, yang tampil cukup baik sepanjang laga, terutama di babak pertama tadi, yang menempel ketat gerakan dari Lamine Yamal, yang beberapa kali memutus upaya-upaya serangan yang dilakukan oleh Spanyol, sayang sekali Nuno Mendes kali ini mengalami cedera. Karena ada dua tim medis dari Portugal yang sudah masuk ke dalam lapangan untuk memberikan perawatan medis. Sudah memasuki menit 54. Oh, sudah mampu bangkit kembali Nuno Mendes. Bung Nova, Anda melihat seperti apa ini penampilan Nuno Mendes ini?
1: Iya,
3: sayang sekali mengalami sedikit cedera ini. Ya,
1: peran Nuno Mendes luar biasa di sisi kiri pertahanan dari Portugal. Tidak hanya membantu pertahanan, tetapi juga turut aktif membantu menyerang. Tadi juga kontribusinya dalam menyerang ada sepakan yang kena kepala Oyarzabal dan kemudian kena Mistar ya tadi Nuno Mendes pada babak pertama. Dan juga kontribusi bertahannya luar biasa mematikan pergerakan Lamine Yamal. Ini bisa dibilang mengantongi Lamine Yamal. Tapi saat ini sepertinya memasuki menit 55, Nuno Mendes harus diganti karena mengalami cedera. Mungkin cukup letih ya untuk menjalani laga seintens ini. Yang harus dilakukan adalah mengawal lawan yang punya pergerakan cukup eksplosif dan juga harus membantu penyerangan.
3: Ya, nampaknya sudah dimasukkan Nelson Semedo menggantikan Nuno Mendes yang mengalami cedera. Sebuah pergantian dilakukan untuk sudah dilakukan kali ini, dilanjutkan pertandingan. Kali ini bola dikuasai oleh kiper dari Spanyol, Unai Simon, masih tahan bola, tendang bola, lambung tinggi datangnya bola, disundul saja tadi oleh Nelson Semedo, jatuh di kaki João Félix, masih João Félix, berputar-putar dia menggiring bola, ada dua pemain dari Spanyol yang berusaha merebut bola, tarik mundur ke belakang kepada Vega, pas lagi ke belakang kepada Diogo Costa. Tendang bola jauh ke depan, siapakah yang dituju di sektor sebelah kiri, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini, lemparan ke dalam bagi Portugal, masuk di menit 56, babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam, Nelson Semedo, pemain yang baru masuk menggantikan Nuno Mendes tadi, sudah dilakukan tadi maksudnya kepada João Neves, namun disapu lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini, kembali bagi Portugal, dari sektor sebelah kiri lapangan tengah. Lemparan ke dalam, Nelson Semedo, sudah dilakukan ke belakang kepada Vega. Alirkan bola ke tengah kepada Ruben Dias, masih mencari rekannya, back pass lagi ke belakang kepada kiper Diogo Costa. Tendang bola ke sektor sebelah kiri, ada João Félix, bola jatuh di kaki Cristiano Ronaldo, terjadi duel bola udara, namun nampaknya sudah berada dalam posisi offset Cristiano tadi. Dan bebas sudah dilakukan, Pedri tadi kirimkan umpan terobosan maksudnya kepada Dani Olmo, namun bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang Diogo Costa. Langsung dorong bola pendek kepada Ruben Dias, alirkan sebelah kanan, pertahanan dari Portugal, Cancelo tadi maksudnya kepada Vitinha, namun mampu dibaca, bola kini berada di kaki para pemain Spanyol, Cucurella tadi. Umpan ke belakang kepada Rodri, alirkan ke sebelah kiri. Penyerangan dari Spanyol kali ini ada Dani Olmo tadi, namun mampu dibaca tadi pergerakan dari Dani Olmo. Kali ini justru Portugal kali ini menyisir sisi sebelah kiri ataupun sektor sebelah kiri. Ada Bruno Fernandes, tidak mau terburu-buru, tahan bola. Umpan ke belakang kepada Semedo, kepada Ruben Dias. Kali ini Semedo menyisir sektor sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang kepada João Neves, kepada Vitinha, kembalikan kepada Neves, tarik mundur lagi ke belakang kepada Vega, tengah kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias, pendek kepada Vitinha, sektor sebelah kiri kali ini João Neves, masih João Neves, ke depan berbahaya kali ini João Félix, memasuki kotak penalti dari Spanyol, masih João Félix menguasai bola, kirimkan umpan crossing, ada Ronaldo di sana, tenang saja Ronaldo, pelan tadi tendangan dari Ronaldo, mampu dengan mudah tadi dibaca oleh Unai Simon tadi, tendangan Ronaldo memanfaatkan umpan dari João Félix tadi. Sayang sekali, masih sangat lemah tendangan Ronaldo tadi. dengan mudah tadi ditangkap oleh Unai Simon. Masih Unai Simon kali ini menguasai bola. Kiper dari Spanyol yang kali ini turun dengan jersey berwarna biru-biru. Tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Kuku Relat kali ini. Tarik mundur ke belakang kepada Pedri. Alirkan bola ke tengah kepada Rodri. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Spanyol, ada Pedro Porro. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Kubarsi. Pau Kubarsi, masih Kubarsi. Ke depan kepada Pedri. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Rodri. Alirkan ke depan kepada Olmo. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Kuku Yela. Berikan lagi ke belakang kepada Laporte. Pendek berikan kepada Kubarsi. Alirkan kali ini ke sisi ataupun sektor sebelah kanan. Lamine Yamal. Umpan ke belakang lagi. Kali ini Pedri. Umpan 1-2 dengan Rodri. Kembalikan Pedri. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Kali ini Lamine Yamal memasuki kotak penalti ataupun mendekati kotak penalti dari Portugal. Sebuah pelanggaran tadi kepada João Félix tadi yang mampu mencuri bola ataupun penguasaan bola dari Lamine Yamal tadi. Dengan cepat tadi dilanggar oleh Lamine Yamal. Hanya menjadikan tendangan bebas bagi Portugal. Sudah dilakukan kali ini. Bola berada di sektor sebelah kanan. Mampu dicuri kali ini. Kali ini Dani Olmo masuk kotak atik dia dalam kotak penalti. Ada Kubarsi ataupun Pedri. Tendangan langsung tadi Pedri. Dari luar kotak penalti Portugal tadi. Memanfaatkan umpan Dani Olmo. Namun tadi tendangan dari Pedri masih melambung tinggi di atas mister gawang Portugal. Sempat membentur pemain Portugal. Tendangan sudut kali ini didapat Spanyol dari sisi sebelah kanan gawang dari Portugal. Sudah dilakukan Alex Guena tadi. Bola justru jatuh di kaki Vitinha. Tendang bola ke depan. Kembali jatuh di kaki Lamine Yamal. Tendangan lagi Lamine Yamal. Lagi-lagi bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali tendangan sudut kali ini bagi Spanyol masih dari sektor sebelah kanan gawang dari Portugal. Bersiap-siap Alex Guena akan melakukan tendangan sudut. Sudah ada 4 pemain dari Spanyol yang berada dalam kotak penalti dari Portugal. Sudah dilakukan tinggi datangnya bola. Dipetik saja bola udara tadi oleh Diogo Costa. Masih memegang bola Diogo Costa. Dorong bola ke sebelah kiri. Masih Diogo Costa. Ataupun kali ini penguasaan Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes. Di sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri, alirkan lagi ke depan kepada Nelson Semedo. Masih Nelson Semedo, tidak mau terburu-buru Nelson Semedo. Kirimkan umpan ke belakang kepada Vitinha. Berikan lagi kepada Bruno Fernandes, kali ini pindahkan bola ke sektor sebelah kanan. Ada João Cancelo tadi, umpan ke depan kepada João Neves, kepada Pedro Neto. Kembalikan kepada Neves, masih Neves kali ini. Sebuah umpan tadi maksudnya, namun bola tadi mampu dibaca oleh Dani Olmo. Kembali jatuh kali ini di kaki para pemain Portugal. Bruno Fernandes, pendek berikan kepada Vitinha. Kembalikan kepada Bruno Fernandes, terjatuh Bruno Fernandes tadi. Dilanggar tadi oleh Pedri, nampaknya Bruno Fernandes. Tendangan bebas dari lapangan tengah sudah dilakukan oleh Ruben Dias ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Pedro Neto, umpan ke belakang kepada João Cancelo. Alirkan bola ke tengah kepada Vitinha. Pindahkan kepada Ruben Dias. Alirkan kali ini ke sektor sebelah kanan. Kali ini Pedro Neto. Masih Pedro Neto. Kirimkan umpan tarik tadi kepada João Cancelo. Namun mampu dibaca tadi bola. Sapu saja bola. Meninggalkan lapangan pertandingan. Umpan ke dalam. Kembali didapat oleh Portugal. João Cancelo. Lemparan ke dalam. Di sektor sebelah kanan, João Cancelo sudah memasuki menit 63. Masih belum ada gol atau skor masih 0-0 untuk dua kesebelasan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini. Bola bergulir ataupun berpindah ke sektor sebelah kiri. Portugal tarik mundur ke belakang tadi Nelson Semedo kepada Diogo Costa. Berikan pendek kepada Ruben Dias, tendang bola jauh ke depan. Justru jatuh di kaki Pedri, masih Pedri menguasai bola. Tengah kali ini Pedri kepada Rodri. Pindahkan ke belakang kepada Kubarsi kali ini, masih Kubarsi. Dorong ke depan kepada Pedri, masih Pedri menguasai bola. Back pass lagi ke belakang kepada Kubarsi. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Unai Simon, kiper dari Spanyol. Tendang bola jauh ke depan, berada dalam lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mampu dicuri kali ini Lamine Yamal, menyisir sektor sebelah kanan, pindahkan bola kepada Alec Buena di sektor sebelah kiri. Mampu dibaca tadi umpan dari Alec Buena, terjadi perebutan kali ini justru jatuh di kaki para pemain Spanyol. Tendangan langsung, oh hampir saja Alec Buena tadi, namun tendangannya tadi masih mampu dibaca tadi oleh Diogo Costa yang sigap menjatuhkan badannya ke sebelah kiri sambil menangkap bola. Langsung tendang bola jauh ke depan. Diogo Costa, jadi duel bola udara, jatuh di kaki para pemain Spanyol. Alec Buena tarik mundur ke belakang kepada Laporte, kembalikan bola kepada Buena, alirkan kepada Pedri, masih Pedri, membawa bola di lapangan tengah. Pedri pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan tarik tadi Pedro Porro. Sayang sekali umpannya tadi mampu dibaca tadi oleh Cancelo yang langsung menyapu bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini bagi Spanyol. Dari sektor sebelah kanan sudah dilakukan Porro tadi, berikan umpan ke dalam tadi kepada Pedri, berikan lagi ke belakang kepada Laporte, masih Laporte mencari rekannya, dorong ke depan kepada Oyarzabal, tarik ke belakang kepada Cucurella, pindahkan lagi ke sektor sebelah kiri kepada Alec Buena, tarik lagi mundur ke belakang kali ini Kubarsi, masih menguasai kubola. Kubarsi pindahkan ke sebelah kanan kepada Pedro Porro, umpan ke depan kepada Lamine Yamal. Ada dua pemain dari Portugal yang berusaha menghadang, terjatuh Lamine Yamal namun bukan sebuah pelanggaran. Dibawa bola tadi oleh Nelson Semedo namun mampu dicuri oleh para pemain Spanyol. Kali ini Spanyol di lapangan tengah masih menguasai bola. Alec Buena, berputar-putar dia Alec Buena, kirimkan umpan kepada Rodri, pindahkan kepada Pedri, alirkan kali ini ke sektor sebelah kanan ataupun lini pertahanan sebelah kiri dari Portugal. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Kubarsi kali ini. Kubarsi pindahkan kepada Pedro Porro, kembalikan pada Kubarsi, alirkan ke tengah kepada Rodri, masih mencari rekannya, pindahkan ke sektor sebelah kiri, ada Cucurella di sana. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Laporte, umpan ke tengah kepada Rodri, pindahkan lagi kepada Kubarsi, masih mencari rekannya Kubarsi, dorong bola ke depan kepada Alec Buena, masih Alec Buena, membawa bola dia, di sana ada Oyarzabal tadi, namun masih mampu dibaca tadi umpan dari Alec Buena kepada Oyarzabal tadi, buang saja bola, bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Anthony Taylor meniupkan peluit tanda cedera sendrik untuk kedua kesebelasan. Bung Nova, Anda melihat seperti apa nih di awal-awal babak kedua ini? Kayaknya kedua kesebelasan ini masih bermain hati-hati nih, masih belum begitu terbuka ini.
1: Ya, tadi pada awal babak kedua Portugal berusaha mencoba agresif ya. Portugal berusaha mencoba untuk lebih meningkatkan tekanan kepada pertahanan Spanyol, dan dengan itu tadi Spanyol sebenarnya punya peluang untuk memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh para pemain Portugal. Jadi sebenarnya tadi ada beberapa serangan balik, tetapi ternyata Portugal tampaknya sudah banyak belajar dari babak pertama tadi, banyak kecolongan di belakang, sehingga sekarang Portugal sudah bisa mengcover ruang-ruang kosong yang ditinggalkan ketika mereka bermain agresif ya. Ini peningkatan permainan yang cukup bagus sebenarnya dari Portugal, tetapi lagi-lagi ketika berada di area sepertiga akhir dari mendekati pertahanan Spanyol, permainan Portugal masih sepertinya masih agak lama ya dalam mengumpan bola, mengoper bola begitu. Sementara Spanyol sendiri tampaknya masih mencoba cara-cara, mencoba formula-formula, mencoba ramuan-ramuan untuk membongkar pertahanan Portugal yang cukup baik ya, meskipun tadi di sisi kiri Nelson Semedo masuk menggantikan Nuno Mendes, tetapi ternyata Nelson Semedo hingga saat ini bisa menggantikan peran Nuno Mendes dengan baik. Nuno Mendes tadi beberapa kali mematikan pergerakan dari Lamine Yamal ya, dan sampai saat ini memang Lamine Yamal belum terlihat glowing gitu, belum begitu terlihat mencolok penampilannya.
3: Iya. Berbicara mengenai lini serang tadi dari Portugal, Anda melihat seperti apa ini penampilan Cristiano Ronaldo? Tadi sempat ada satu peluang, tapi tendangannya masih pelan dan masih belum mengarah ke gawang tadi.
1: Ronaldo. Ya, Ronaldo masih mencoba untuk dekat dengan gawang lawan, dan oleh karena itu dia masih agak terlihat jauh dengan Bruno Fernandes, terlihat jauh dengan Pedro Neto, juga João Félix ya. Tadi ada satu peluang lagi, betul, masih terlalu lemah. Bukan pelan tapi pasti, tapi pelan tapi tidak pasti begitu. Ronaldo bisa jadi untuk mengincar kemenangan dalam 90 menit, Roberto Martinez akan melakukan pergantian pemain seperti saat melawan Kroasia, dan ya Ronaldo mungkin saja akan digantikan nanti setelah hydration break atau mungkin 10 menit menjelang pertandingan. Kita akan tunggu nanti keputusan dari Roberto Martinez.
3: Ya, selain dari penampilan Lamine Yamal, ini saya belum melihat pergerakan-pergerakan berbahaya ini dari pemain depan Spanyol nih, Mikel Oyarzabal. Anda melihat seperti apa?
1: Ya, Oyarzabal pemain yang cukup pandai membuka ruang, pandai membaca ruang. Dia seorang pemain nomor 9 yang bisa berfungsi sebagai winger, bisa berfungsi sebagai gelandang serang. Banyak fungsi sebenarnya Mikel Oyarzabal, terbukti dengan 4 gol yang sudah dia ciptakan. Tapi memang pada laga kali ini dia belum menemukan bola, belum menemukan peluang yang tepat. Setelah tadi pada awal babak pertama bisa menciptakan 2 atau 3 peluang yang cukup membahayakan gawang Diogo Costa.
3: Iya, baik, saudara pendengar,
4: memasuki menit ke-71 kali ini pertandingan antara Portugal menghadapi Spanyol masih skor dengan 0-0. Nah, terjadi pergantian pemain tadi, dua pemain dimasukkan oleh Portugal, tapi kali ini serangan justru dilakukan oleh Lamine Yamal tadi. Hampir saja Spanyol ataupun pemain muda dari Spanyol ini masuk ke dalam kotak penalti. Berbahaya tadi, tapi dihentikan tepat beberapa senti saja di kotak penalti sebelah kiri dari penjagaan ataupun sektor pertahanan dari tim Portugal. Berbahaya kali ini, ancaman akan dilakukan oleh tim dari Spanyol berada di sebelah kiri gawang Diogo Costa. Tiga pemain berunding di depan bola, siapakah yang akan mengambil dengan kaki kanan atau kaki kiri, karena ada di situ Lamine Yamal, ada juga tadi Alex Baena, tapi yang akan menghadang ataupun mengambil namanya adalah Lamine Yamal yang hanya tinggal seorang diri kali ini. Wancang-ancang sudah ditiupkan peluit kali ini. Lamine Yamal menatap tajam ke dalam kotak penalti, kita nantikan. Mundur beberapa langkah, sudah dilakukan bola gol, tetapi masih bisa tadi dihadang oleh Diogo Costa. Bolanya memang mengarah ke gawang, tetapi kesigapan dari Diogo Costa masih teruji sehingga bola hanya ditepis ke belakang gawang. Hasilkan saja tendangan sudut dari sebelah kanan dari gawang Portugal kali ini, akan lagi-lagi diambil oleh Baena. Kita nantikan, sudah dilakukan melengkung kali ini, masih bisa ditepis lagi-lagi oleh Diogo Costa. Bola kali ini berada di sebelah kiri, diusir saja tadi oleh Semedo. Jatuh kali ini masih kepada para pemain dari Spanyol. Back pass jauh kepada kiper Uni Simon kali ini. Masih Simon dorong ke sebelah kiri kepada Olmo yang jauh kali ini membantu serangan Olmo. Dihadang oleh pemain dari Portugal tadi, bahkan back pass kali ini kepada kiper. Dorong lagi ke kali ini para pemain dari Spanyol dari sebelah kanan, alirkan lagi back pass kali ini kepada Simon, umpan ke depan, oh, dihadang tadi oleh Semedo sama Lamine Yamal, tetapi bukan sebelah pelanggaran meskipun tadi Lamine Yamal menyatakan dirinya dicegal oleh Semedo. Bola kali ini kuasai oleh Portugal, dari sebelah kiri akan menyerang ke sebelah kanan kali ini, Vega, back pass justru kepada Diego Costa kembali, umpan kali ini melewati garis tengah, jatuh kepada pertahanan dari Spanyol, lebih dekat kepada para pemain dari tim Spanyol tadi, diambil saja oleh kiper Unai Simon kali ini, jauh kali ini lempar ke depan kepada Kubarsi, tahan sejenak Kubarsi, tarik lagi ke belakang kepada kiper di kotak penalti Simon, umpan ke depan yang masuk adalah Olmo kali ini, para pemain dari Spanyol, oh berhasil kali ini dari sebelah kiri, coba kali ini Lamine Yamal, coba Lamine Yamal, umpan ke tengah, berbahaya, tetapi dipotong tadi oleh Ruben Dias ataupun salah satu pemain dari Dalot yang juga masuk di babak kedua. Umpan kali ini ke sebelah kiri ada Lealo. Lealo masih mencari kawannya nih yang menggantikan Joao Felix tadi. Lealo menjadi kartu truf biasanya dari Portugal. Umpan ke sebelah kanan yang dituju adalah satu pemain dari sebelah kanan, berbahaya kan ini Dalot, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh pemain ya ini Alex Baena yang turun cukup jauh untuk bisa mengamankan bagaimana parameter yang dilakukan pertahanan, dan pemain nomor 7 dimasukkan akan menggantikan Alex Baena tadi, pemain yang akan beroperasi di sebelah kiri. Torres kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, balik ini Spanyol, coba lagi tapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Portugal. Lealo di depan kotak penalti melewati satu pemain dari Spanyol, Lealo, masih Lealo melewati dua pemain, hadang dia kepada Ronaldo, bukan sebuah offset meskipun di depan, tapi kini balik ke Portugal, tendang ke kanan, jatuh lagi kepada pertahanan dari Spanyol tadi, tendangan kaki kanan dari Bruno Fernandes di dalam kotak penalti, sayang sekali memang tidak menemui sasaran setelah tadi mendapatkan bola yang muntah dari sepakan pemain dari Portugal lainnya, masih menerpa jaring gawang sebelah kiri dari kiper Simon. Umpan kali ini Pedri lagi Spanyol dari sebelah kiri, Cucurella, umpan ke depan yang masuk adalah tali Oyarzabal ataupun satu pemain lainnya ini Torres tadi, dorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol ataupun Portugal, Semedo, Semedo alihkan lagi ke tengah tetapi di dia

sejenak, geser lagi ke sebelah kiri kepada Kubarsi, mencari kawan, terkungkung kali ini para pemain dari tim Portugal, lewat Pedri kali ini dari tengah, dihadang satu pemain dari Portugal, balikan lagi ke belakang kepada Poro kali ini, masih para pemain Spanyol memegang kali ini umpan ke depan, Gerard Torres masuk ke kotak penalti, berbahaya kali ini Torres, sayang sekali, tadi emang umpan chop yang dilakukan ke depan, berhasil memang disepak oleh Torres, sayang arah bola memang masih sempit, gawang dari sebelah kiri Diego Costa tadi tidak menemui sasaran meskipun sudah dicoba tadi oleh Torres, tendangan gawang saja dilakukan cepat kepada Vega tadi ataupun Costa, umpan ke depan melewati garis tengah kali ini yang dituju siapa gerangan, tidak ada Ronaldo di depan, hanya ada Unai Simon dari ini dari belakang oleh pemain dari Spanyol, build up lagi serangan kembali dari tengah, kapten kesebelasan Rodri ini, kerjasama bersama Pedri, masih melihat liuk dia, dorong ke sebelah kiri kepada Cucurella, umpan lagi ke belakang, back pass jauh kali ini, Kubarsi dari sebelah kanan, meminta rekannya untuk kembali, meminta bola ke tengah lagi kali ini, kepada Rodri tadi, berikan kepada Torres, tapi hasilkan lagi ke sebelah kiri kepada Cucurella, umpan lagi ke tengah, masih kali ini Pedri, ke tengah ke Rodri, geser ke sebelah kanan kali ini para pemain dari Spanyol, umpan ke tengah kali Olmo kali ini, kosong, kotak penalti, tendangan ke kanan, baik sekali tadi hadangan yang dilakukan oleh Ruben Dias, meskipun tendangan dari Olmo di dalam kotak penalti mendatar, tetapi dengan menjatuhkan badan sliding sedikit tadi, Ruben Dias mampu menghadang arahnya bola, sehingga hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kiri gawang dari Portugal akan dilakukan oleh Lamine Yamal, memberikan sinyal tangan kanan tadi Lamine Yamal ataupun dua tangan kali ini sudah lakukan dengan tendangan kaki kiri melengkung, masih bisa ditinju, tetapi kali ini jatuh kepada Rodri, Rodri masih ke tengah, umpan dalam kotak penalti, disinjut aja tadi, tapi jatuh lagi kepada Olmo kali ini, Olmo geser lagi ke sebelah kanan, masih Lamine Yamal, masih Spanyol kali ini, terus menggempur pertahanan dari tim Portugal, dihadang oleh Ronaldo, baik sekali, kumpulan di lapangan, tapi nanti lolos tadi, hampir menemui tadi pemain lainnya Spanyol di dalam kotak penalti, Kubarsika, umpan yang dilakukan oleh Torres di dalam kotak penalti, sayang sekali memang belum menemui sasaran lagi, belum melihat para kawannya meskipun tadi ada Kubarsi, baik sekali Torres yang dilakukan, kita nantikan apakah yang terjadi dengan perubahan yang dilakukan, tapi kali ini peluang terjadi kembali di menit 79, akan dilakukan tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Portugal, Lamine Yamal lagi-lagi dengan kaki kirinya kali ini, ancang-ancang Lamine Yamal, 5 pemain Spanyol berada dalam kotak penalti, angkat kali ini ke dalam kotak penalti melambung, masih di sudut, jatuh kali ini kepada pemain dari kaki dari Spanyol tadi, sayang sekali kapten kesebelasan Rodri tertangkap nampaknya oleh wasit Anthony Taylor asal Inggris, handsball, sehingga tendangan bebas saja bagi timnas Portugal, di dalam kotak penalti sendiri akan dilakukan oleh Ruben Dias, sementara itu kita nantikan akan terjadi pergantian kembali bagi tim Portugal pada menit, memasuki menit 80 ataupun 10 menit waktu normal ini, dilakukan tendangan bebas tadi, Ruben Dias ke sebelah kiri arahnya yang dituju tadi, maksudnya Lealo ataupun satu pemain lainnya, tetapi sayang lemparan ke dalam saja untuk kali ini Spanyol sudah dilakukan cepat, Rodri kali ini dari tengah, para pemain Spanyol kembali, tahan sejenak Rodri, dihadang oleh Bruno Fernandes, justru kali ini ke belakang, kepada Torres lagi kali ini, Torres kali ini Spanyol, alirkan kepada Pedri ke sebelah kanan, kali ini berbahaya kali ini Lamine Yamal, dihadang oleh Semedo, masih incar kali ini sebelah ini, bermain 1-2 tadi bersama Torres, diusir lagi oleh para pemain dari Portugal, kali ini serangan balik, dilakukan oleh Neto dari sebelah kanan kepada Ronaldo, ke Ronaldo kali ini umpan tidak jadi, dorong lagi ke belakang, justru menunggu para pemain lainnya agar membantu ke depan, hilang lagi momen yang dilakukan oleh Portugal, sayang sekali, di menit 80 ini Portugal lebih menahan terlebih dahulu, dorong lagi sebelah kiri kali ini para pemain Portugal, Lealo dari sebelah kiri, coba kali ini terus merasa, menyisir dari sebelah kiri, Lealo terus mengiring, umpan ke kotak penalti, terhadang tadi oleh Poro, umpannya hanya lemah saja sehingga bisa dikuasai oleh Unai Simon kali ini dorong lagi para pemain dari tim Spanyol, sebelah kiri kali ini Torres penyerangan mereka, umpan kepada Pedri ke tengah, ke kanan lagi kepada kapten kesebelasan Rodri, Spanyol ke depan kepada Olmo kali ini menghadang pertahanan dari tim Portugal, serahkan kepada Torres kali ini bermain lagi bersama Pedri masih tahan sejenak,

0: kepada Rodri. Rodri alirkan ke sebelah kanan. Kali ini para pemain Spanyol umpan lagi ke sebelah kiri. Tadi masuk dalam Minamal. Dalam kotak penalti, bermain satu udah bersama Olier Benzabal. Masih kali ini Benzabal, tetapi terlepas radangan ataupun kontrol dilakukan. Jatuh kali ini kepada penguasaan Lelo Portugal. Dari sebelah kiri, kali ini menyisir kepada Bruno Fernandes. Maksudnya tadi umpan panjang, tetapi terhadang kembali oleh Kubarsi yang sangat bermain ciamik pada pertandingan dini hari waktu Indonesia Barat ini. Sementara itu dua pergantian dilakukan. Pemain nomor 18 Pedro Neto akan dilakukan pergantian oleh Conceição masuk. Sementara pemain lainnya satu lagi juga akan digantikan oleh Bruno Silva namanya, Bernardo Silva, ya nomor 23 fitinya akan dilakukan oleh Silva. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan dengan pergantian yang dilakukan di penghujung babak kedua ini, karena tersisa memang beberapa menit lagi waktu normal. Jika memang ini akan bertahan, maka akan melanjutkan pada waktu extra time. Kali ini lemparan ke dalam untuk tim dari Portugal. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Semedo. Semedo kali ini arahkan lagi ke depan. Siapa gerangan yang akan tuju dekat kali ini kepada tadi pemain yang baru masuk. Dorong lagi ke belakang jauh. Back pass kali ini masuk adalah kiper. Tetapi hadangan tadi dilakukan oleh para pemain dari Spanyol terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari tim Spanyol. Hasilkan kali ini Lealo dari sebelah kiri, merangsak kali ini Lealo. Coba dari sebelah kiri, penyerangan dari Portugal dihadang dua pemain sehingga tidak terlalu bisa bergerak bebas tadi Lealo. Hasilkan saja lemparan ke dalam dari sebelah kiri, kali ini akan dilakukan oleh Portugal kepada pemain tadi nomor 10 Bernardo Silva. Umpan ke dalam kotak penalti kali ini yang dituju tadi adalah Conceição. Sayang sekali terlalu panjang bolanya sehingga terkeluar pertandingan. Hasilkan saja lemparan ke dalam bagi tim Spanyol. Dari sebelah kiri Cucurella dengan rambut keriting gondrongnya. Cucurella kali ini angkat kedua bola, coba kali ini dekatkan kepada Torres, dihadang oleh Conceição dan juga Dalot tadi. Umpan lagi kali ini para pemain dari tim Portugal, dialihkan lagi serangan dari sebelah kanan. Conceição kali ini dihadang satu pemain dari Spanyol, masih Conceição. Disebarkan tadi maksudnya ke belakang, terhenti tadi lajunya, bolanya bahkan mengenai pemain dari Spanyol, sehingga lagi-lagi lemparan ke dalam kali ini bagi tim Spanyol. Sementara itu pergantian pemain kembali dilakukan oleh Spanyol. Bagaimana tadi dua pemain disiapkan, nomor 8 dan juga nomor 6 akan masuk. Tadi yang digantikan adalah Pedri dan juga Dani Olmo akan masuk di babak kedua ini untuk semakin memperkokoh pertahanan ataupun juga gelandang tengah dari tim Spanyol. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Dalot. Kali ini arahkan kemana gerangan Dalot, umpan ke depan yang dituju tadi ada satu pemain dari tim Portugal, tapi kali ini dicuri oleh Lamine Yamal dari belakang. Kali ini mencoba keluar dari sergapan para pemain Portugal, melewati garis tengah kali ini dengan kecepatan tinggi, seberangkat lagi ke sebelah kanan kepada Oyar Zabal. Kali ini back pass lagi, umpan lagi ke sebelah kiri, terlalu jauh kali ini pemain nomor 8 kali ini yang baru masuk, coba umpan lagi-lagi bisa ditahan tadi ataupun bisa dipetik di udara oleh pemain nomor 8 dari tim Spanyol, Fabian Ruiz. Kali ini dorong lagi kepada Ruben Dias, sebelah sana pada Dalot ke depannya. Dimaksud adalah Conceição tadi, tapi dihadang oleh Cucurella. Dorong kali ini kepada pemain nomor 14, masih kali ini Pedri ataupun tadi Rodri. Belakang lagi kepada Cucurella, masih menahan bola. Pemain kali ini bekerja sama dengan pemain nomor 14 kali ini dari tim Spanyol, masih menunggu para pemain lainnya agar bisa maju. Fabian Ruiz kali ini dari tengah dorong lagi kepada Torres, alahkan ke sebelah kiri kepada Cucurella. Cucurella kali ini giring sejenak, dorong ke belakang kepada Fabian Ruiz lagi. Fabian Ruiz ke tengah ke sebelah kanan, dicocor saja tadi oleh para pemain dari Spanyol sehingga kali ini menjadi kuasai dari para pemain Spanyol. Masih kali ini dari sebelah belakang para pemain dari tim Spanyol nomor 14 Laporte kali ini masih mencari kawan. Laporte arahkan kepada Torres, Torres kembangkan lagi kepada Kubarsi, lewati garis tengah, back pass jauh kali ini kepada kiper Unai Simon, dorong lagi kepada Laporte kali ini, masih para pemain Spanyol menguasai bola, back pass lagi jauh kali ini, hampir tadi disergap oleh Ronaldo, tetapi masih aman saja, sehingga dibuang tadi oleh Rodri ke depan, yang dituju adalah Lamine Yamal, masih kali ini bola berkutik dari tengah, para pemain Spanyol kali ini mampu mencuri bola kali ini oleh Fabian Ruiz, umpanlah ke sebelah kanan lagi, maksud kami tadi pemain nomor 6 berhasil kali ini, Mikel Mireno tadi dorong lagi ke sebelah kanan, Poro kali ini, masih Poro menguasai bola, memasuki menit 87, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, kali ini Torres masuk ke kotak penalti, berbahaya kali ini, kosong berbahaya lagi, tetapi masih menahan bola, umpan yang dimaksud tadi adalah Lamine Yamal, sayang sekali memang tidak menemui sasaran, sehingga lagi-lagi patah serangan yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Di ujung pertandingan di babak kedua ini, kita nantikan skor apakah akan bertahan 0-0, karena memang kiper Diego Costa masih menahan bola kali ini, tidak mau terburu-buru. Kita dorong lagi kali ini kepada Bernardo Silva ke sebelah kanan. Ada Ruben Dias, masih kali ini Portugal, Bernardo Silva, sebelah kanan lagi Ruben Dias, Ruben Dias mencari kawan, arahkan ke depan kepada Cristiano Ronaldo, dorong kali ini, masih kali ini Dalot dari sebelah kanan kali ini, mampu mengarahkan lagi ke tengah, maksudnya tadi kepada Conceição, tetapi lepas lagi penguasaan dari timnas Portugal, dihadang tadi, maksudnya oleh Bernardo Silva, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning, berbahaya tadi, bagaimana Bernardo Silva memberikan challenge terhadap pemain nomor 6 yaitu Mikel Merino, sehingga terjatuh tadi Merino, membuat bahkan Bernardo Silva yang masuk di babak kedua ini langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit Anthony Taylor. Memasuki menit 88, tempo pertandingan tidak banyak berubah meskipun banyak pergantian yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kita nantikan tendangan bebas akan dilakukan oleh Spanyol dari pertahanannya sendiri. Masih kali ini coba dari belakang para pemain dari Spanyol, back pass kepada Unai Simon, masih Simon arahkan ke depan melewati garis tengah, disundul tadi oleh Vega, jatuh kali kepada Ruben Dias. Ruben Dias diambil tadi maksudnya oleh para pemain Portugal, tetapi berbahaya tadi maksudnya, hampir back pass yang membahayakan dari pemainnya ini Laporte kepada Simon, maksudnya tadi ingin diambil oleh Ronaldo, tapi kurang cepat kali ini, dari tengah kembali kali ini Torres, pemain Spanyol, meliak-liuk dia, mencari kawan, dorong lagi kepada Ruiz tadi, ke belakang lagi kepada Rodri, kali ini Rodri arahkan ke sebelah kanan kepada Poro, pemain Spanyol kali ini dari sebelah kanan, masih mengincar gawang dari Portugal, sebelah kanan pada Lamine Yamal, didekati oleh Semedo kali ini, Lamine Yamal dari sebelah kanan berhadapan-hadapan dengan dua pemain dari Portugal, masih Lamine Yamal coba lagi, sebarkan ke tengah kepada Torres, umpan lagi ke belakang, santai lagi para pemain dari Spanyol, belum mau terburu-buru, back pass lagi kepada Laporte kali ini dari belakang, masih dari tengah bidang pertandingan, umpan ke depan dicuri tadi oleh satu pemain dari Portugal, sayang sekali Bernardo Silva tadi menjatuhkan satu pemain dari tim Spanyol, sehingga kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, berbahaya, satu pemain lolos, masuk, guri nomor 6 Mikel Merino tadi mendapatkan umpan terobosan di tengah yang memang tinggal berhadapan dengan kiper, dan membuat tadi gawang ataupun jala dari Diego Costa kebobolan di tambahan waktu di menit 91 ini. Gimana menurut Anda, Bung Nova?
1: Sebuah kejelian luar biasa di menit-menit akhir awal injury time, Spanyol masih fokus pada pertandingan, dan ini memang yang diucapkan oleh pelatih dari Spanyol Luis de la Fuente dan juga oleh Ronaldo, bahwa pertandingan ini akan ditentukan oleh detail-detail kecil sampai menit-menit terakhir. Dan kali ini sebuah gol, sebuah rencana serangan yang sangat bagus mengakhiri sebuah, kita lihat bagaimana penyelesaian akhir yang sangat bagus mengakhiri sebuah skema serangan yang sangat bagus. Ini sebenarnya dari tadi sudah ditunjukkan oleh pemain Spanyol, tetapi tidak punya finishing yang bagus sampai akhirnya. Kali ini situasi berubah 1-0 Spanyol memimpin.
0: Ini nih, berarti memang kejelian dari pelatih dengan memasukkan pemain-pemain yang memang langsung dampaknya positif bagi tim.
1: Iya, memang Spanyol ini skuadnya bikin pusing pelatih Luis de la Fuente, tapi dalam artian positif karena mereka semua memiliki kemampuan yang setara, kemampuan yang sama, dan benar-benar kedalaman skuad Spanyol menjadi keunggulan mereka pada pertandingan kali ini.
0: Ya, kick off babak kedua sudah dimulai kembali setelah gol tadi dicetak oleh Michael Merino yang menyebabkan kali ini Spanyol unggul 1-0 di sisa menit ataupun tambahan waktu. Kali ini hanya 4 menit lagi, hanya 6 menit tambahan waktu yang diberikan oleh Anthony Taylor. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan. Leao coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres. Kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan. Ruben Dias kali ini pada Conceição. Conceição coba alirkan lagi ke tengah, dorong lagi kepada Bruno Silva atau Bruno Fernandes. Umpan kali ini jauh kepada Leao, dorong tadi bersama Poro, hasilkan saja lemparan ke dalam kepada tim Portugal yang mengarah dari kiri ke kanan. Kali ini serangannya masih Leao ataupun Vitinha atau Vega tadi, arikan ke sebelah kiri kepada Semedo. Semedo dorong lagi kali ini masih dari sebelah kiri para pemain dari tim Portugal. Coba tadi Bernardo Silva, umpan lagi ataupun satu pemain lainnya tadi, Juan Neves kali ini bermain 1-2, dibaca dengan baik oleh pertahanan dari tim Spanyol, dialirkan kali ini oleh Lamine Yamal, ditarik tadi oleh Semedo dengan sengaja sehingga menyebabkan kartu kuning bagi Semedo kah atau Leo. Ya, Semedo yang setari tadi semenjak digantikan Nendes ini dicecar posisi dari sebelah kiri oleh Lamine Yamal, karena memang Nendes ataupun tadi Lamine Yamal tidak terlalu berkutik, tapi saat diganti kali ini sudah mulai bisa menusuk. Kali ini sudah dilakukan lagi tendangan bebas, dituju adalah Torres tadi, lepas kali ini bola jatuh kepada pelukan dari Unai Simon, dorong lagi kepada Ruben Dias, kan ini masih Ruben Dias, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Vega. Kali ini para pemain dari tim Portugal dorong lagi ke sebelah kiri kepada Leao. Leao coba kali ini dengan kecepatannya dari sebelah kiri menyisir, kali ini terus dihadang oleh Poro. Kali ini masih Leao, coba umpan tidak jadi. Ya, balik lagi kali ini Leao, dosur kali ini kepada Semedo. Semedo umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain Spanyol, jatuh lagi kali ini kepada Bernardo Silva. Kali ini masih ke sebelah kanan lagi, masih ada Conceição. Conceição dihadang kali ini oleh Cucurella, umpan lagi ke belakang kepada Bernardo Fernandes, umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini melengkung terlalu jauh, ketinggian lekat kali ini kepada Leao. Sisa 2 menit lagi waktu normal ataupun tambahan waktu. Leao kali ini dihadang dua pemain, back pass lagi kepada Semedo, diambil tadi coba oleh Lamine Yamal, masih Semedo tapi kali ini meraih bola. Kali ini Ruben Dias yang jauh kali ini membantu serangan dari belakang. Kali ini Ruben Dias arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Leao, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya tadi, dipotong dengan baik tadi oleh Kubarsi, disapu saja lagi-lagi oleh pemain nomor 8 dari Fabian Ruiz. Kali ini jatuh jauh kepada penjagaan ataupun kontrol yang dilakukan oleh kiper dari Portugal dari belakang. Kemarin kali ini Vega arahkan ke sebelah kanan, kali ini masih Bruno Fernandes mencoba lagi membangun serangan agar lebih sabar. Kali ini masih dari sebelah kanan Ruben Dias, sebelah kanan lagi ada Conceição, masih menahan bola. Tiga pemain Spanyol siap menghadang, back pass lagi kepada Bruno Fernandes. Kali ini Bruno Fernandes pada siapa gerangan kepada Semedo, Semedo kepada Vega, Vega terus ke kanan lagi kepada Ruben Dias, terus bermain-main. Sementara satu pemain dari Spanyol tadi coba menyergap, sayang sekali tadi umpan dari Vega tidak menemui posisi yang baik dari para pemain dari Spanyol. Kita nantikan hingga 1 menit lagi tambahan waktu akan usai dan satu pemain justru dimasukkan oleh pelatih Spanyol, tetapi justru bermain terlebih dahulu. Kali ini jauh, kali ini Portugal mampu kali ini kembali mencuri bola. Kali ini dari tengah Bernardo Silva arahkan kemana gerangan, masih kebingungan Bernardo Silva, coba ke sebelah kiri. Kali ini dorong lagi kepada Bernardo ataupun tadi Fernandes, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Leao, back pass lagi kepada Bruno Fernandes. Kali ini tahan sejenak Bruno Fernandes, detik-detik akhir, umpan dengan kotak penalti yang sudah Conceição. Conceição kali ini dari sebelah kanan coba lagi meraksak, umpan dengan kotak penalti, berapa? Hampir saja tadi sundulan dari Bruno Silva hampir menyerah. dasar gawang dari tim Spanyol tidak menemui sasaran, hanya ke atas dari gawang Unai Simon. Berbahaya, berbahaya sekali. Hampir dak dikduser tadi. Bagaimana sundulan dari Bruno Silva hanya tipis di atas mister gawang dari Unai Simon. Belum merubah skor menjadi 1-0, masih keunggulan dari Spanyol di detik-detik akhir. Sementara pergantian pemain bagi tim Spanyol dilakukan di ujung pertandingan. Iglesias tadi masuk menggantikan pemain depan ini, Oyarzabal. Kita nantikan apakah akan memegang bola, karena memang hanya tinggal meniupkan peluit. Kalau kita melihat waktunya sudah lewat. Dari belakang kali ini, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Unai Simon. Unai Simon jauh kali ini melambung, dorong lewati garis tengah. Tadi coba diambil oleh pemain yang baru masuk, pemain nomor 25 dari Spanyol. Tapi kali ini para Portugal lagi, atau para pemain Portugal, Ruben Dias mencoba lagi membangun serangan dari belakang. Kita nantikan Bruno Silva kali ini. Masih Bruno Silva melewati garis tengah kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri. Masih kali ini Vega. Vega lagi ke tengah. Coba bermain-main lagi. Dorong lagi para pemain Portugal. Mencari kawan kali ini. Alirkan lagi ke sebelah kiri kepada Leao. Oh, dihadang tadi dengan baik, sehingga kali ini hanya lemparan ke dalam kembali. Vega kali ini, belakang kali ini, coba lagi Bruno Fernandes, umpan kali ini ke sebelah kanan yang dituju adalah tadi ini ada Conceição. Conceição kali ini melewati di sliding tadi dengan cukup ataupun sangat keras tadi oleh Torres, menyebabkan kartu kuning tadi Ferran Torres. Tadi memang pergerakan dilakukan oleh Conceição, dihadang dengan sangat keras, kartu kuning untuk Ferran Torres. Satu peluang kali ini di ujung, benar-benar ujung. Apakah akan ada menit-menit setan? Karena memang ini adalah pertandingan yang hanya tinggal meniupkan peluit panjang. Bruno Fernandes akan mengambilkan tendangan bebas dari sebelah kanan. Ancang-ancang, sementara kiper ya ini Diego Costa sudah masuk juga ataupun maju ke dalam kotak penalti. Kita nantikan Bruno Fernandes umpan ke luar, nanti berbahaya. Hampir drama terjadi tadi. Juan Neves hampir saja menyundul bola, tetapi memang arahnya masih di sebelah kanan gawang dari Unai Simon. Dan demikian Anthony Taylor juga meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Dengan demikian Spanyol bisa lolos ke babak selanjutnya dengan skor 1-0. Saya Senfil Hamzah bersama Erik Hamzah pamit undur diri. Untuk membicarakan jalannya pertandingan, kita serahkan ke Bung Fajar dan juga Bung Nova.

0: selamat buat Spanyol. Wah, ini menegangkan sampai menit akhir. Ya. Bahkan harusnya sudah selesai penambahan waktu 6 menit, tapi di peluit ditiup oleh wasit pada menit ke-8 tadi ya.
1: Ya, tapi memang karena ada selebrasi dan segala macam.
0: Oh ya, jadi tetap
1: ada tambahan.
0: Tambah sedikit ya. Oke. Okay. Dan ternyata yang memupus harapan dari Portugal adalah pemain substitusi Mikel Merino.
1: Ya, Mikel Merino.
0: Gimana nih, Bu? Bagaimana dari babak kedua dan juga gol dari Merino ini?
1: Ya, ini memang tadi pertandingan udah agak sedikit menurun temponya, terus kemudian sebuah tendangan bebas di area pertahanan dari Portugal, kemudian bisa ada sebuah serangan yang dilancarkan secara cepat, secara sistematis.
0: Iya, sebenarnya itu tadi wasit meniup peluit ya, tanda ada pelanggaran di depan kotak penalti, tapi diambil dengan begitu cepat dari pemain Spanyol, memanfaatkan itu kali ya.
1: Itu kejelian pemain Spanyol ya, itu dia tidak menunggu lama untuk mengambil tendangan. Berapa sentuhan tadi, sekitar mungkin 4-5 sentuhan, kemudian ada Mikel Merino di kotak penalti, dia masuk ke kotak penalti dan sukses menuntaskan peluang satu lawan satu. Sebenarnya ini bukan terjadi hanya sekali ya, tadi sempat terjadi juga mungkin 2-3 kali,
0: iya.
1: Bedanya tadi penyelesaian akhirnya tidak sempurna, tetapi Mikel Merino dengan kaki yang masih segar, napas yang masih segar ya, masih baru beberapa menit tampil tadi setelah menggantikan rekannya di pertengahan atau hampir akhir babak kedua, dia menjadi pembeda dalam pertandingan ini.
0: Oke, baik, ada pendengar dulu, saya coba terima Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Bung Fajar.
0: Silakan Pak Andi. Salam Olahraga Jaya, silakan.
2: Ya, sesuai dengan prediksi saya tempo hari, Roma dan Dam final
0: UEFA.
2: Akhirnya
0: terbalaskan ya. Oke, baik Pak Andi, makasih. Pak Salman di Polewali Mandar. Pak Salman, pagi Pak.
3: Selamat pagi, salam olahraga
0: Jaya, Pak Salman. Silakan.
3: Sejarah sepak bola dunia, ketika kita bicara Portugal dengan Spanyol, mungkin Spanyol lebih di atas, karena jelas Spanyol pernah juara dunia, sementara Portugal tidak pernah lolos ke final. Itu sejarah. Artinya ketika dia lulus ke Ronaldo ini, harus kita melihat pada sejarah. Tapi Ronaldo tidak bisa berbuat apa, dia tidak berdaya, mati kutu di lapangan, sentuhan bola saja tidak pernah ada. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih. Pak Salman di Poli Mandar, Pak Budi di Lampung Timur. Pak Budi, pagi.
4: Pagi Mas Fajar.
0: Iya, silakan Pak Budi.
4: Sesuai sama prediksi saya tadi, Spanyol ya Mas. Sama yang Spanyol tadi itu.
0: Oh gitu. Oke.
4: Okay. Apa namanya, kalaupun adu penalti juga tetap Spanyol. Tapi menurut saya ini nanti semifinalnya ini Monaco, Norwegia, Prancis sama satu lagi siapa Mas?
0: Spanyol.
4: Nah, Prancis.
0: Prancis sama?
4: Prancis semifinalnya Mas ya, semifinal Prancis. Mana itu?
0: Norwegia, Maroko.
4: Maroko, Norwegia sama satu lagi
0: Spanyol.
4: Bukan, satu lagi Argentina.
0: Oh, Argentina. Oke, okay, baik.
4: Yang benar Maroko sama Norwegia Mas, final.
0: Wah, ini baru lagi nih. Ini menjadi angin segar ya. Jadi waduh, warna baru, enggak di hegemoni Eropa ataupun itu aja negaranya. Masuk final. Oke. Okay. Mas Bali di mana? Halo.
5: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga, Pak Ismail, silakan.
5: Ya, akhirnya Spanyol berhasil mengungguli Portugal, kendati pun di babak-babak yang sangat menegangkan ya, walaupun hanya sebentar, tapi selamat untuk Spanyol dan otomatis Portugal hari ini pulang dong ya.
0: Pulang, ya beres-beres.
6: Baik, mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia tual di Langgur, itu tadi pertandingan antara Portugal versus Spanyol di pagi ini dan skor dimenangkan oleh tim Spanyol 1-0, dan tentunya Spanyol melaju ke babak delapan besar kali ini. Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Kami pancarluaskan melalui frekuensi 103,6 MHz. Dan pendengar, saat lagi akan kita ikuti penyampaian warta berita antar daerah.
7: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Selamat pagi saudara Seman 1 Kota Tual. Pastika menerima 396 siswa baru pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSP BOS yang tepat menjadi salah satu kunci peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Selasa 7 Juli 2026. Yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitiera, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama saudara, Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara bertugas menetapkan kebijakan pembangunan, merencanakan kebutuhan anggaran, serta mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengawasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Munawir Madoan, dikatakan hal ini bertujuan untuk memperkokoh kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, salah satunya dengan memperhatikan daerah lokasi prioritas Lokpri di Maluku Tenggara dan mengusulkan calon Lokpri baru ke pemerintah pusat.
2: Di sini disebutkan terkait dengan 4 wilayah Lokpri, kecamatan di Pulau Kebesar, yaitu kecamatan Kebesar Selatan, kecamatan Kebesar, kecamatan Kebesar Selatan Barat, dan kecamatan Kebesar Utara Timur. Bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara baru 4 kecamatan. Untuk pengusulan tambahan 3 wilayah Lokpri, yaitu kecamatan Kebesar Utara Barat, kemudian kecamatan Kekecil Timur Selatan dan kecamatan Kecil Barat.
1: Madoan menambahkan pembangunan diprioritaskan pada kecamatan Lokpri. Contohnya untuk aliran listrik hanya tersisa 3 desa yang sedang diusahakan agar bisa secepatnya merasakan pelayanan pihak PLN.
2: Kecamatan yang sudah dibentuk, 4 kecamatan itu menjadi prioritas pembangunan ke depan. Pembangunan di wilayah perbatasan mungkin saat ini mengalami pembangunan yang sangat pesat, di mana pemerintah daerah lewat kebijakan-kebijakan strategis Bupati Maluku Tenggara, misalnya PLN untuk listrik, saat ini untuk wilayah perbatasan itu sudah 100%. Memang ada beberapa desa, yaitu Ohoi Ngurko dan juga Ohoi, ada 2 Ohoi di Utara Barat yang belum teraliri listrik. Namun dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan dipercepat sehingga 100% rampung seluruh Ohoi.
1: Untuk layanan sinyal dari Telkomsel bagi warga di lokasi perbatasan, pihaknya menegaskan saat ini sedang menuju 100%. Untuk infrastruktur sendiri, pihaknya mengusahakan yang terbaik sesuai dengan kemampuan ekonomi daerah dan pusat. Saudara, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Handubun melakukan pertemuan dengan pimpinan dan jajaran BNPB di Jakarta Senin pagi untuk memperkuat sinergitas penanggulangan bencana antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pertemuan tersebut difokuskan pada upaya percepatan penanganan dampak bencana yang terjadi di wilayah Kebesar. Dalam kesempatan itu, Bupati Tahir melaporkan kondisi terkini bencana di Kebesar, termasuk dampak yang dirasakan masyarakat, serta berbagai kebutuhan mendesak dalam proses penanganan darurat. Laporan tersebut diharapkan menjadi dasar penguatan dukungan pemerintah pusat terhadap langkah-langkah penanganan yang sedang dilakukan pemerintah daerah. Selain penanganan darurat, pertemuan juga membahas upaya rehabilitasi dan rekonstruksi bagi wilayah terdampak bencana. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap sinergi bersama BNPB dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat proses penanganan, rehabilitasi, serta rekonstruksi pasca bencana. Saudara, SMA Negeri 1 Kota Tual memastikan telah menerima sebanyak 396 siswa baru pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Dengan terpenuhinya kuota tersebut, sekolah ini siap melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
3: SMA Negeri 1 Kota Tual memastikan telah menerima sebanyak 396 siswa baru pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Dengan terpenuhinya kuota tersebut, sekolah kini mempersiapkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 17 Juli 2026. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Tual Fatatu Kloy mengatakan proses penerimaan siswa baru mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, yakni dilaksanakan dalam dua gelombang, namun pada gelombang pertama kuota yang tersedia di SMA Negeri 1 Kota Tual telah terpenuhi seluruhnya.
4: Dan alhamdulillah berdasarkan jadwal yang diturunkan oleh Dinas Provinsi itu, jadwalnya ditetapkan penerimaan semua secara serentak itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13. 1 sampai 13 Juni. Sudah. Nah, itu tahap gelombang pertama. Dibuat dalam dua tahap, dua gelombang. Gelombang pertama tanggal 1 sampai tanggal 13 Juni. Kemudian pengumumannya itu dilaksanakan pada tanggal 23 Juni. Setelah 23 Juni setelah ditetapkan, itu kita SMA 1 Tual dengan SMA 5 Tual itu sudah dipastikan tidak ada lagi dalam gelombang kedua.
3: Tukloy menjelaskan jumlah siswa yang diterima mencapai 396 orang dan telah terbagi ke dalam 11 rombongan belajar. Karena seluruh kuota telah terpenuhi pada tahap pertama, SMA Negeri 1 Kota Tual tidak lagi membuka pendaftaran pada gelombang kedua. Saat ini pihak sekolah telah melaksanakan proses pendaftaran ulang bagi seluruh calon siswa yang dinyatakan lulus seleksi. Setelah proses administrasi selesai, para siswa akan mengikuti kegiatan MPLS yang berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 13 hingga 17 Juli mendatang.
4: Ya, kita tahu persis bahwa untuk masalah MPLS ini kan bagaimana sekolah memperkenalkan budaya sekolah di siswa, mulai dari cara berpakaian, cara tutur kata, kemudian sampai pada sekolah yang ramah, baik guru maupun siswa, dan tidak boleh kekerasan di sekolah. Untuk itu siswa ini dari berbagai sekolah ini, SMP-nya kan dari berbagai sekolah, dari berbagai karakter, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang memang dianggap ya kurang bagus masuk di SMA 1 harus menyesuaikan. Harus disesuaikan terkait budaya di sekolah. Masuk terlambat tidak boleh.
3: Menurut Tukloy, seluruh peserta didik baru diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian MPLS. Melalui kegiatan tersebut, sekolah akan memperkenalkan budaya dan tata tertib yang berlaku, mulai dari cara berpakaian yang rapi, bersikap sopan dan ramah kepada warga sekolah, hingga membiasakan siswa datang tepat waktu dan tidak terlambat. Ia menambahkan pada hari terakhir pelaksanaan MPLS, pihak sekolah akan mengundang para orang tua atau wali murid untuk hadir di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan lingkungan belajar kepada wali murid, sekaligus memperkuat kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam mendukung proses pendidikan para siswa baru. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Saudara PT Penerbit Buku Erlangga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara melalui penyediaan buku dan bahan ajar berkualitas serta penguatan literasi dan numerasi di sekolah. Komitmen tersebut disampaikan dalam pelatihan teknis pengolahan dan pelaporan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOS yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Senin pagi. Supervisor PT Penerbit Buku Erlangga Cabang Perwakilan Maluku, Muhyiddin, mengatakan sebagai mitra dunia pendidikan yang telah hadir selama puluhan tahun, Erlangga terus berupaya mendukung proses pembelajaran yang berkualitas di sekolah. Dukungan tersebut dilakukan melalui penyedia buku dan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum serta kebutuhan peserta didik.
5: Sebagai mitra dunia pendidikan yang telah hadir selama puluhan tahun, PT Penerbit Buku Erlangga berkomitmen untuk terus mendukung sekolah melalui penyediaan buku dan bahan ajar yang berkualitas sesuai dengan kurikulum yang berlaku, serta mendukung penguatan literasi, numerasi, dan pembelajaran yang bermakna. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tata kelola dana BOS di Kabupaten Maluku Tenggara ini, sehingga sesuai dengan ketentuan dan mampu menjawab kebutuhan pembelajaran di sekolah masing-masing.
1: Selain mendukung penyediaan bahan ajar, Erlangga juga berupaya memperkuat pemahaman sekolah terkait pengelolaan dana BOS yang transparan dan akuntabel. Melalui pelatihan tersebut, para kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah diharapkan mampu mengelola dana pendidikan secara efektif untuk menunjang kebutuhan pembelajaran. Muhyiddin menilai peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, dan mitra pendidikan. Karena itu sinergi yang kuat harus terus dibangun agar layanan pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan oleh seluruh peserta didik di Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSP BOS yang tepat menjadi salah satu kunci peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Dan hal ini dikatakan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantokna, meminta kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah memastikan setiap perencanaan dan pelaporan dana BOSP memberikan dampak nyata bagi peserta didik. Hal tersebut sampaikan Rahantokna saat membuka pelatihan teknis pengelolaan dan pelaporan dana BOSP BOS yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara di aula kantor Bupati Senin pagi. Pelatihan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas pengelolaan dana pendidikan di tengah masih ditemukannya berbagai persoalan dalam perencanaan dan pelaporan di sekolah. Wakil Bupati menjelaskan dana BOSP merupakan instrumen penting yang disiapkan pemerintah pusat untuk menjamin setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang layak, bermutu, dan berkeadilan. Oleh sebab itu, para pengelola dana pendidikan harus memahami aturan serta petunjuk teknis yang berlaku agar penggunaan anggaran dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
6: Dana BOSP merupakan instrumen penting dari pemerintah pusat untuk memastikan bahwa setiap anak bangsa mendapatkan layanan pendidikan yang layak, bermutu, berkeadilan. Dari utara timur ada keseng, Ki Besar utara timur, Ki Besar utara barat, Ki Besar selatan barat. Tepuk tangan dalam buat dong semua. Yang kita sebutkan tadi, itu yang dong nespit, dong jalan ke sini, tengah mati. Untuk buat perjuangan Bapak Ibu dengan susah payah sampai di sini, harus Bapak Ibu penuh semangat mengikuti pelatihan ini.
1: Rahantokna juga mendorong seluruh peserta untuk memiliki rasa percaya diri dan kesiapan dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Ia menegaskan, tugas sebagai kepala sekolah, bendahara maupun operator sekolah tidak boleh dianggap sebagai beban, melainkan amanah yang harus dijalankan secara profesional. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati memberikan apresiasi kepada peserta yang datang dari wilayah-wilayah terpencil di Ki Besar, termasuk Ki Besar Utara Timur, Ki Besar Utara Barat, dan Ki Besar Selatan Barat. Ia mengajak seluruh peserta memanfaatkan pelatihan dengan sungguh-sungguh agar kemampuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tual, Rini Akbar, menginformasi adanya kenaikan harga gas LPG yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Tual. Kepastian tersebut disampaikan setelah pihaknya melakukan evaluasi dan pemantauan langsung terhadap kondisi distribusi serta harga LPG di lapangan. Dari hasil evaluasi tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian menemukan bahwa kenaikan harga LPG tergolong cukup tinggi. Menurut Akbar, salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah tingginya harga Pertamax di Kota Tual yang berdampak pada meningkatnya biaya operasional distribusi gas LPG.
7: Artinya bahwa dengan adanya kenaikan itu karena akibat daripada BBM kemarin itu, jadi dia naik juga sempat. Jika BBM naik maka LPG naik. Nah, kemudian yang berikut, katong di Tual ini itu kan cuma ada di isi ulang itu ada pada SPB di Langgur, SPBU-nya, kemudian dari itu untuk Langgur, sedangkan untuk Kota Tual itu ada SPBU yang ada di depan BTN.
1: Melalui sambungan telepon, Akbar menjelaskan biaya bahan bakar menjadi salah satu komponen penting dalam proses pengangkutan LPG dari pengkalan hingga ke masyarakat. Kenaikan biaya operasional itu kemudian berpengaruh terhadap harga jual LPG di tingkat pengencer di berbagai wilayah Kota Tual. Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci mengenai mekanisme distribusi dan faktor penyebab kenaikan harga, Akbar meminta pihak RRI agar menemui pihak SPBE untuk mendapatkan keterangan yang lebih mendalam. Informasi dari SPBE diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi distribusi LPG serta faktor-faktor yang mempengaruhi harga di lapangan. Saudara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Maluku Tenggara bersinergi dengan pemerintah desa untuk mengembangkan sumber daya yang ada demi memajukan kesejahteraan warga. Marsal Layanan Kepala Desa Kilwair K. Besar mengatakan kolaborasi yang dilakukan pihaknya yakni dengan membudidayakan tanaman umur pendek dan menengah. Dengan demikian bisa membantu pasokan makanan bergizi gratis yang bernilai ekonomi bagi warga.
8: Di Kilwair pemberdayaan itu kita fokus di tanaman umur pendek. Ya, umur menengah lah, seperti pisang, sesuai program pemerintah kan. Cuman karena dia kan butuh waktu mungkin tahun baru menuai hasil. Jadi mungkin tahun ini kan sudah ada hasil ya.
1: Layanan menambahkan selain tanaman umur pendek dan menengah, pihaknya juga memanfaatkan sari pohon enau untuk diolah menjadi gula merah sebagai produk andalan desa Kilwair.
8: Contohnya gula merah, kita sudah merancang program untuk membuat dari produk unggulan Lohore. Karena gula merah itu kan dia lebih bagus dari gula merah yang dari Jawa, dari itu. Dia kan ininya dari sari buah enau. Daripada dia manfaatkan bikin sopi, lalu orang mabuk, kacau, baik kita fokus di gula merah. Terkendala efisiensi. Akhirnya ini kan juga membutuhkan peralatan dan yang mulai jalan kan yang lokal, yang disonal. Nah, kita bikin jadi agak modern dalam bentuk kemasan.
1: Layanan berharap efisiensi anggaran tidak membuat perkembangan sumber daya desa menjadi terhambat karena ini bukan saja tentang ekonomi tetapi juga menyangkut pembangunan kualitas masyarakat di desa. Saudara, program Dinas Perkimtan Maluku Tenggara digalakkan guna mewujudkan hunian aman dan bebas kumuh serta memberi kenyamanan bagi setiap warga. Kadis Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Maluku Tenggara Afan Bahri Ifat menilai program Maluku Tenggara Menyapa bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya pemerintah daerah selaku suatu wadah untuk melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Juga meminta dukungan masyarakat lewat edukasi ini mampu memberikan pemahaman dan memunculkan dukungan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program pembangunan daerah sekaligus peran dinas permukiman. Kami ulangi, Perumahan Pemukiman dan Pertanahan merujuk pada Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 86 Tahun 2019 tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas membantu bupati dalam urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan, permukiman, dan pertanahan.
9: Berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 86 Tahun 2019 tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas daerah, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu bupati dalam urusan pemerintahan pada bidang perumahan. Fungsi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu merumuskan kebijakan pemerintah daerah pada bidang perumahan, melaksanakan kebijakan pemerintah daerah pada bidang perumahan, melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah pada bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan, melaksanakan administrasi perkantoran kebijakan pemerintah pada bidang perumahan.
1: Bahri menjelaskan tugas dinas yang dipimpinnya melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah pada bidang perumahan, kawasan permukiman.

0: Indonesia Tual Dilanggur dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Kendati dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas Lingkungan Hidup memastikan pelayanan kebersihan di Kota Dobo tetap berjalan maksimal. Selengkapnya dilaporkan Bosco Korisen.
1: Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Aru APRS Mukujai menegaskan keterbatasan anggaran tidak menyurutkan semangat jajarannya dalam menjaga kebersihan Kota Dobo. Hal tersebut disampaikan saat diwawancarai di ruang kerjanya Sabtu 5 Juli 2026. Mukujai mengatakan semangat bekerja lahir dari tanggung jawab sebagai putra daerah yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan kemajuan daerah. Menurutnya, meski efisiensi anggaran menjadi tantangan, seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga terus memotivasi para petugas kebersihan, baik pengangkut sampah maupun penyapu jalan, agar menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
2: Untuk kita sebagai PLT Kadis daerah ini, sesuai dengan efisiensi anggaran daerah ya, memang kurang lah, artinya tidak secara baik untuk ketemu Dinas Lingkungan ini, hidup ini untuk bersemangat ya, tetapi secara kemanusiaan sebagai anak kampung, anak daerah sendiri ya, punya kepedulian sendiri untuk kebersihan kota ini, jadi bukan saja karena anggaran baru kita bekerja, tetapi dengan anggaran daerah seperti ini juga, kami tetap antusias dan sangat semangat.
1: Mukujai menjelaskan, sekitar 80% petugas kebersihan telah bekerja dengan baik. Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan petugas yang dipengaruhi kondisi keluarga maupun jarak tempat tinggal. Operasional pengangkut sampah didukung 6 armada yang terdiri dari kendaraan milik Dinas Lingkungan Hidup dan armada yang dikontrak dari pihak ketiga. Namun kebutuhan penambahan armada serta tempat penampungan sementara TPA masih menjadi perhatian karena sejumlah wilayah masih memerlukan fasilitas tersebut.
2: Pengangkut sampah yang mobil memang mereka juga seperti itu juga sama dengan hal yang kadang-kadang mungkin ya dong mungkin ada halangan, tetapi tetap dong tugas rutin sebagai pengangkut sampah itu dia jalan bagus sekali, yang tertib dan dong bertanggung jawab untuk melakukan pengangkut sampah, mendukung ibu-ibu yang sapu jalan ini. Ibu-ibu sapu jalan ini bukan semua, tapi ada beberapa titik yang kadang-kadang dia menyapu pagi, tapi rata-rata semua itu menyapu jam 3:30, ada jam 3 yang menyapu, ada yang mungkin karena kendala keluarga jadi kadang-kadang menyapu juga, ada yang lewat jam 6 pagi baru nyapu, atau sekitar itu.
1: Terkait penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir, Mukujai menjelaskan kondisi itu terjadi akibat keterlambatan pembukaan lahan menggunakan alat berat sehingga akses menuju lokasi sempat tertutup. Pihaknya segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuka kembali akses agar pengangkutan sampah dapat kembali berjalan normal. Mukujai juga menghimbau masyarakat agar membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan serta tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, partisipasi dan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dikatakan Mukujai bahwa ke depan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru berencana menambahkan papan himbauan dan larangan membuang sampah di sejumlah titik strategi sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat sekaligus menjaga kebersihan Kota Dobo. Dari Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Bumi Jargaria, Bosco Korisen melaporkan.
0: Saudara RP Rio Sarkol MSC memimpin perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-14 di Gereja Santo Yosef Dobo Kabupaten Kepulauan Aru pada Minggu kemarin. Dalam homilinya, Sarkol mengapresiasi prosesi perdamaian antara Desa Salarem dan Desa Kalar-Kalar yang berlangsung sehari sebelumnya di lapangan apel kantor Bupati Kepulauan Aru. Menurutnya, penyerahan simbolis busur dan anak panah dari perwakilan kedua desa kepada tokoh adat yang kemudian diserahkan kepada Kapolres menjadi lambang berakhirnya konflik dan lahirnya semangat rekonsiliasi.
3: Yang kesan saya, sakram dan indah dan penuh.

0: ada beberapa simbolis pertama ini yang dibuat kemarin. Tetapi yang paling menarik bagi saya ketika kedua belah pihak yang bertikai masing-masing dari mereka secara simbolis menyerahkan busur dan panah kepada tokoh adat, lalu tokoh adat menyerahkan kepada pihak keamanan dalam hal ini Kapolres.
1: R.P. Rio kemudian mengaitkan pesan perdamaian tersebut dengan bacaan Injil tentang Yesus yang memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai. Ia menjelaskan keledai melambangkan kerendahan hati dan kedamaian, berbeda dengan kuda yang identik dengan peperangan. Melalui simbol itu, Yesus menunjukkan bahwa kerajaan Allah dibangun dengan kasih, kerendahan hati dan perdamaian, bukan kekerasan. Ia mengajak umat meneladani Yesus Kristus dengan mengedepankan cinta kasih, pengampunan dan semangat perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Perayaan Ekaristi berlangsung hikmat dan ditutup dengan berkat penutup. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Merolkosu, memimpin apel gabungan ASN Senin pagi dengan menekankan tiga agenda utama menjelang pembangunan proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Dalam apel yang diikuti pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, PNS dan P3K, Sekda menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah aktif mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari persiapan menyambut proyek nasional tersebut. Selain itu, Brampi menegaskan pentingnya penegakan disiplin ASN, khususnya kehadiran dan kinerja harian, serta mengingatkan seluruh pimpinan untuk menghargai peran staf dan tenaga pendukung di setiap OPD. Ia meminta pimpinan perangkat daerah bertindak tegas terhadap pelanggaran disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar Tanimbar tampil bersih, tertib dan siap menyongsong investasi strategis Blok Masela. Saudara, sejarah baru terukir di ujung timur Nusantara. Untuk pertama kalinya, pesawat kargo Boeing 737-300F milik Karimbun Air sukses mendarat di Bandara Matilda Batlayeri Somlaki Senin pagi. Pendaratan bersejarah ini menjadi penanda bandara yang mulai dioperasikan pada Mei 2014 tersebut kini mampu didarati pesawat berbadan lebar, sekaligus menegaskan kesiapan logistik menyambut puncak acara groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela sebagai proyek gas terbesar di Indonesia. Lewat pendaratan pesawat yang merupakan pesawat kargo berkapasitas angkut optimal hingga 15 ton, bagian dari operasi logistik masif juga mendukung acara groundbreaking yang direncanakan berlangsung pada 15 Juli 2026 di Desa Lermatang. Dengan total kebutuhan logistik mencapai 93 ton, terdiri dari 18 ton untuk skenario awal Menteri SDM dan 75 ton tambahan menyusul perubahan skenario kunjungan Presiden Republik Indonesia. Pengangkutan material melalui jalur udara 65 ton dikirim melalui Rimbun Air dengan jadwal dua kali pengiriman masing-masing 14,98 ton 6 Juli hingga 7 Juli mengangkut 15,1 ton serta tambahan 35 ton yang ditargetkan tiba pada 9 Juli 2026. Sementara melalui jalur laut, barang 28 ton diangkut oleh KM Mitra Nusantara dan Mano 02 tiba 8 Juli 2026 serta kapal Detroit Mas yang mengangkut dua unit mobil dari Surabaya, satu unit dari Ambon dan portable toilet. Pendaratan perdana ini tak lepas dari rangkaian persiapan matang yang telah dimonitor langsung pada 5 Juli 2026 di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kunjungan tersebut hadir perwakilan dari SKK Migas, Impex Corporation, Event Organizer dan Air Freight Charter Rimbun Air untuk memastikan kelancaran pengiriman. Kondisi kesiapan penuh di darat dan di udara. Dari sisi penerbangan seluruh kru mulai dari pilot Eginer Food hingga ground handling telah siaga juga perizinan terkait penerbangan pun telah disetujui dan diterbitkan. Bahkan persiapan pesawat cadangan telah disiapkan. Di sisi lain, Bandara Somlaki telah melalui kesiapan off-landing kargo juga terjamin dengan 1 unit forklift, berikut 2 unit cadangan, 5 unit trucking, dan total 10 tenaga kerja off-landing di luar ground handling bandara lewat skema khusus. Kami ulangi, lewat skema proses off-landing yang telah disiapkan secara khusus untuk menyesuaikan kondisi keterbatasan peralatan yang tersedia. Saudara, menjelang dimulainya pembangunan infrastruktur Blok Masela, optimisme terhadap masa depan ekonomi Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali menguat. Tokoh pemuda Desa Larmatang, Simon Rangkoli, menilai proyek strategis nasional PSN tersebut telah membawa dampak positif bagi masyarakat bahkan sebelum memasuki tahap operasi. Menurut Simon, perubahan ekonomi daerah tidak terlepas dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan perkembangan Desa Larmatang salah satu dekade terakhir sebagai bukti nyata manfaat awal kehadiran proyek tersebut. Simon juga mengapresiasi berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerjasama SKK Migas. Program-program itu dinilai menunjukkan komitmen pembangunan yang berorientasi pada masyarakat sejak tahap praproduksi. Kendati demikian, ia menegaskan keberhasilan Blok Masela tidak hanya bergantung pada investor dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah bersama DPRD dinilai memiliki peran penting dalam menyiapkan regulasi yang melindungi kepentingan masyarakat lokal, termasuk penguatan perlindungan tanah adat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, Simon menilai tenaga kerja lokal harus diprioritaskan sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Ia juga mengkritik belum optimalnya kesiapan pemerintah daerah dalam menyongsong proyek tersebut yang terlihat dari lambatnya penyusunan regulasi, proses penetapan status tanah adat, serta belum maksimalnya pengembangan kualitas SDM. Saudara, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selpi Hukubun, mengingatkan bahwa perbedaan pendapat antara suami dan istri merupakan bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga. Menurutnya, setiap persoalan harus diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah agar tidak berujung pada perpecahan keluarga. Hukum menegaskan, ajaran gereja juga tidak menghendaki perceraian hanya karena adanya perbedaan dalam keluarga. Sebaliknya, setiap pasangan diharapkan mampu memperbaiki sikap dan perilaku yang kurang baik demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Sebagai makhluk sosial, pasangan suami istri perlu saling memahami dan mencari solusi bersama dalam menghadapi setiap persoalan.
2: Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi diharapkan kita hidup harmonis. Memang problem pasti ada, perbedaan pendapat pasti ada, karena namanya kita adalah makhluk sosial ya, di mana selalu ada perbedaan, tetapi bagaimana kemudian kita mengelola perbedaan itu sehingga tidak terjadi hal-hal yang demikian.
1: Ia juga menghimbau para istri untuk menyikapi kesalahan suami dengan kepala dingin dan mengedepankan penyelesaian yang bijaksana. Sementara kepada para suami, Hukubun mengingatkan agar tidak menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap istri. Menurutnya, penyelesaian masalah dengan komunikasi, saling menghormati, dan pemikiran yang bijak akan menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan terhindar dari konflik berkepanjangan. Saudara, Kepala Deputi Bidang Geofisika Somlaki, Nelly Florida Riaman, mengajak peserta sekolah lapang gempa bumi dan tsunami untuk menjadi agen edukasi kebencanaan dengan membagikan pengetahuan yang diperoleh kepada keluarga, lingkungan sekitar, hingga masyarakat luas melalui media sosial. Menurut Nelly, jumlah peserta pelatihan yang hanya sekitar 60 orang membuat penyebaran penyebarluasan informasi kesiapsiagaan menjadi sangat penting. Apalagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan wilayah yang sangat rawan gempa bumi dan tsunami. Meski sebagian gempa berkekuatan besar tidak selalu dirasakan karena lokasi epicentrum yang jauh atau kedalaman gempa, potensi ancamannya tetap tinggi.
3: Sebenarnya kami berharap orang-orang atau peserta yang sudah dilatih ini akan membagikan pengetahuannya minimal ke anggota keluarga masing-masing. Karena kan keringan gempa terjadi, kita tidak tahu kita lagi di mana. Bisa lagi di rumah, di kantor, lalu kalau ada bapak-bapak yang bekerja bisa juga ke sejawat, teman sejawat. Sehingga satu orang itu sebenarnya bisa membagikan pengetahuannya untuk orang-orang lain. Minimal 2 atau 3 orang sehingga akan semakin banyak dan situ nanti dia akan bagikan terus. Karena memang ini daerah yang sangat rawan gempa.
1: Ia menegaskan gempa bumi hingga kini belum dapat diprediksi, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan dengan memahami prosedur keselamatan, memantau informasi resmi, serta mengikuti arahan pihak berwenang saat terjadi gempa maupun potensi tsunami. Dengan kesiapan yang baik, risiko korban dan dampak bencana dapat diminimalkan. Saudara, Poltekkes Kementerian Kesehatan Maluku Program Studi Kebidanan Somlaki menyediakan 2 jenis beasiswa bagi mahasiswanya, yakni beasiswa prestasi dan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu. Panitia penerimaan mahasiswa baru Fika mengatakan pihaknya belum dapat memastikan penerapan Kartu Indonesia Pintar KIP kuliah di kampus tersebut. Namun kedua program beasiswa yang tersedia diberikan melalui proses seleksi berdasarkan prestasi akademik, kondisi ekonomi keluarga, serta pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan.
4: Kita nggak pernah pakai KIP sih, cuman kementerian itu kita, saya kan mahasiswaan, saya selalu pilih orang-orang. Kemarin kuotanya 14 orang, kita ada jalur beasiswa setiap per semester, itu dilihat dari nilai per semesternya, sama dia keaktifan dia, dan dia nggak bikin masalah atau dia tidak anak yang nurut lah, gitu. Anak yang nurut, rajin, pasti kita menilai. Jadi setiap bapak ibu dosen ini akan menilai mahasiswa mana. Ketika nanti saya bilang, saya mau mengajukan si A, bagaimana, setuju, makanya A.
1: Fika menjelaskan penentuan calon penerimaan beasiswa dilakukan melalui rapat bersama para dosen. Mahasiswa dari setiap tingkat akan diseleksi berdasarkan prestasi, rekam jejak, dan kedisiplinan. Mahasiswa yang memiliki catatan masalah selama perkuliahan tidak akan diprioritaskan sebagai penerima beasiswa.

Saudara, telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita Antar Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. SMA Negeri 1 Kota Tual pastikan menerima 396 siswa baru pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSP-BOS yang tepat menjadi salah satu kunci peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Laitiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Helena Letera langsung dari Pro Satu Ritual. Baru saja menyapa kita bersama pendengar ya, melalui Warta Berita Daerah. Apa yang Anda simak itu tentu punya manfaat bagi Anda pendengar. Baik, Anda kembali bergabung bersama kami di RRI Somlaki. Selamat pagi buat semua. Semoga hari ini Anda merasakan sesuatu yang indah lewat apa yang Anda harus lakukan tentunya. Dan pendengar, inilah tayangan kami selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Selamat pagi pendengar setia Rasul Maki. Di studio kami saat ini sudah 40 menit berlalu ya, dari pukul 8.00 waktu Indonesia Timur, dan kami ajak Anda dari RRI Plego akan mempersembahkan kembali tayangan Piala Dunia 2026. Selamat mengikuti.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tak memiliki komitmen. Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar

melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

menjaga keamanan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional yang vital. Dan komitmen tersebut disampaikan dalam Leaders Retreat Indonesia Singapura bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Sementara dari luar negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi dan memasukkan 92 warga negara Tiongkok dalam daftar penangkalan seumur hidup. Mereka adalah sindikat judi online dan pelaku penipuan investasi di Batam. Beralih ke informasi olahraga, Perkumpulan Besar Padel Indonesia FBPI menggelar FIP Bronze Jakarta dan FIP Promises Jakarta 2026. Turnamen ini diikuti 510 peserta dari 30 negara yang menjadi ajang FIP terbesar di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami.